0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.
1: Teman Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kamu bisa dengerin Fakih di sini di 87,9 atau di RRI Digital. Aplikasi sangat mudah diunduh di App Store maupun di Play Store teman Pro 2 dan secara gratis ya. Dan kamu bukan cuma bisa dengerin Fakih di sana, tapi kamu bisa dengerin teman-teman dari RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat kamu jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital secara gratis di App Store maupun di Play Store.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Bapak berdua kayaknya kalau kita berbicara tentang keuntungan jadi warga Malang tuh banyak banget gitu ya. Kalau kita lagi stres dikit, nggak usah bingung gitu cari tempat untuk healing, karena memang kita udah dekat dengan Batu, dengan Bromo, dengan pantai, terus dengan kekayaan alamnya. Kita juga bisa banyak mengkonsumsi buah dan juga sayur dengan melimpah, nggak takut harga mahal tahun 2022. Dan aku yakin gitu ya, banyak orang juga yang bermimpi untuk bisa tinggal di Malang, tapi ya aku saranin jangan tinggal di Malang ya, karena nanti banyak banget yang tinggal di Malang jadi nggak santai tahun 2022 ya. Dan kalau kita lihat memang ya, menjadi warga Malang tuh kayak seru gitu ya, semuanya ada, wisata kuliner juga udah lengkap, nomor 2 fasilitas-fasilitas umumnya juga udah lengkap, dan juga ada sajian entertainmentnya ya gak kalah juga gitu. Banyak sekali konser-konser yang ada di Malang ini tahun 2022, sepasti tentunya Malang ini memang Malang yang indah untuk kita berproses. Banyak juga kampus-kampus yang terbaik di Indonesia ada di Malang juga tahun 2022, sepasti juga ini bisa memberikan apa ya tahun 2022 ya, privilege juga untuk warga Malang, gak usah kemana-mana, cukup di kotanya sendiri, cukup di Kabupaten Malangnya sendiri atau di Kota Batunya sendiri, nggak usah merantau. Palingnya merantau dari Kota Batu ke Kota Malang yang kuliah di Malang ya tahun 2022, atau dari Kabupaten Malang ke Kota Batu ke Kota Malang yang kuliahnya di Malang, ataupun orang Malang yang kerja di Kabupaten ya nggak apa-apa ya, karena memang itu nggak jauh-jauh banget teman, masih satu wilayah Malang Raya tahun 2022. Dan mungkin itu ya yang diimpikan banyak orang, bisa menetap dan berproses di Malang. Yaudah, aku doakan buat kamu semuanya adik-adik maba yang udah di Malang, mungkin ya selamat berproses di Malang, jangan sampai proses itu kamu nodai dengan hal-hal yang tidak-tidak gitu ya. Dan selalu semangat, tetap dikerjakan apa yang menjadi tugas kamu, dan selalu bertanggung jawab terhadap orang tua yang udah membiayai kamu ataupun yang udah mensupport kamu tahun 2022.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Karst atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Karst ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

Pro 2, informasi selanjutnya dari Kira Pusaka Malam Satu Suro di Pura Mangkunegara Solo, Jawa Tengah, digelar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 malam tahun Pro 2. Rencana prosesi kirap dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga para tamu undangan yang mengikuti Kira Pusaka diminta hadir pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kira Pusaka Malam Satu Suro akan diikuti 2.500 orang, baik dari dalam maupun dari luar Pura Mangkunegaran. Dan tentunya tahun Pro 2, Kira Pusaka Malam Satu Suro mengambil rute Pura Mangkunegaran, Ngarsopuro, Jalan Diponegoro, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kartini, Jalan RM Said, Jalan Teuku Umar, Ngarsopuro, Jalan Diponegoro, Putra Mangkunegaran. Dan Kira Pusaka diperkirakan berlangsung selama 1 jam, kurang lebih waktu yang diperkirakan 1 jam atau 1 jam 15 menit tahun Pro 2. Setelah Kira Pusaka selesai, rangkaian berikutnya adalah Semadi, dan ritual ini dilaksanakan di Pendapa Agung dan Dalem Ageng pada tengah malam. Masyarakat bisa mengikuti rangkaian tersebut di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, dan Ketua Penyelenggara Kira Pusaka Malam Satu Suro Pura Mangkunegaran Graj Ahlasura Marina Sujiwa atau akrab disapa Gusti Sura menyampaikan bahwa Satu Suro bukan merupakan tontonan maupun festival. Festival Kira Pusaka Suro adalah undangan untuk mulih atau hadir, melepaskan, dan menyambut teman Pura 2. Karena itu, kata Gusti Suro dalam peringatan Malam Satu Suro Pura Mangkunegaran telah menyampaikan seluruh rangkaian sebagai satu kesatuan laku atau perjalanan. Mulai dari santap sore sebagai ungkapan syukur, Kira Pusaka dalam yang berjalan tanpa tapa bisu mengelilingi tembok luar Pura Mangkunegaran, Semadi di Pendapa Ageng dan Dalem Ageng pada tengah malam, dan aktivitas meditasi. Satu Suro adalah malam yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai ruang hening, waktu melepaskan yang telah lewat, atita, hadir sepenuhnya di saat ini, atiki, dan menyambut yang akan datang, anakata, merupakan ungkapan langsung dari Gusti Suro Tonggo 2.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Tahun 2022 ada informasi terbaru dari restoran sederhana ini resmi dibuka di kawasan Kampong Glam Singapura. Rumah makan khas Minang di Singapura ini diresmikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF gitu ya, Teuku Rifki Harsya. Dan kehadiran restoran sederhana di Singapura menunjukkan bahwa jenama Indonesia siap bersaing di pasar internasional dan tanpa kehilangan akar budayanya tahun 2022. Dan bagi pihaknya gitu ya, dari ECRAF menyebutkan bahwasannya kuliner bukan sekedar makanan tetapi juga instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia tahun 2022. Kehadiran kuliner khas Minang di Singapura ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas penetrasi kuliner Indonesia ke pasar internasional sekaligus memperkuat posisi subsektor kuliner sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Untuk diketahui, tahun 2022 bahwasanya restoran sederhana Singapura yang dikelola oleh PT Global Minang Ventura atau GMV ini berlokasi di 738 North Bridge Road, Kampung Glam tahun 2022. Dan juga kawasan Kampung Glam merupakan salah satu destinasi budaya dan wisata di Singapura yang ramai dikunjungi baik masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Sebelum pembukaan resmi, restoran ini telah melakukan uji coba operasional pada 29 Mei 2026 dan mendapat sambutan positif dari warga lokal maupun diaspora Indonesia yang berada di Singapura, teman-teman.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Mau ucapin selamat bergabung buat kamu yang baru aja gabung Tahun Pro 2. Selamat berlibur juga buat Tahun Pro 2 yang lagi liburan di Malang. Inilah Malang Tahun Pro 2 dengan segala cuacanya, kadang dingin, kadang panas. Ya apa-apalah Tahun Pro 2 ya, namanya juga musim pancaroba. Yang pasti buat kamu semuanya, jangan sampai lupa untuk jaga kesehatan juga, dimana musim-musim seperti ini rentan banget ya Tahun Pro 2 ya, dimana kesehatan kita juga harus dijaga dengan cara memilah dan memilih makanan atau minuman yang kita konsumsi Tahun Pro 2. Karena dengan hal itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan sampai lupa olahraganya dikencengin Tahun Pro 2. Di sini Fakih masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Nanti juga di jam 9 ada moderasi beragama yang akan membersamai kalian semuanya.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Tahun 2022 di pagi hari ini kita juga akan mengetahui informasi seputar cuaca di sepanjang hari ini tanggal 16 Juli 2026 tahun 2022. Dan kali ini kita sudah bergabung dengan Pak Lutfi, forecaster andati dari BMKG. Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
2: Selamat pagi Mas, salam sehat selalu.
1: Salam sehat. Bagaimana Pak di hari libur ini keadaan?
2: Alhamdulillah baik sekali, seperti berita yang akan kami sampaikan nanti, selalu berita-berita positif okay. Untuk mengawal hari-hari rekan Pro 2 RRI.
1: Baik. Sepertinya cuaca hari ini sangat bagus ya Pak, melihat kicauan burung di sekitar Pak Lutfi ini sangat indah gitu Pak di pagi hari.
2: Iya, ini kebetulan di rumah juga ada beberapa burung ini Mas, jadi menemani pagi ini.
1: Nah, itu yang bikin indah suara di pagi hari Pak. Lalu bagaimana Pak kalau perkiraan cuaca di hari ini dari BMKG Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kita awali hari ini dengan berita positif dari cuaca. Masyarakat atau rekan Pro 2 RRI tidak perlu khawatir. Kondisi hujan diperkirakan sangat kecil sekali terjadi. Hari ini dominan kondisi cuaca berlangsung cerah-cerah saja dengan kondisi lebih dingin terutama di pagi dan malam hari. Suhu udara berkisar lebih rendah dari kondisi hari-hari belakangan ini, berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 28 di siang hari. Untuk kelembapan udara cenderung lebih rendah, di mana masyarakat harus meningkatkan asupan minum terutama di puncak siang hari agar masyarakat tidak mengalami dehidrasi. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Untuk hujan tidak diprediksi untuk hari ini ya Pak ya?
2: Iya, hujan belum terlihat potensi hujannya. Baik. Tapi masyarakat harus lebih waspada dalam tanda kutip untuk para pecinta bola yang begadangnya jauh lebih ditambah di beberapa hari belakang ini sambil menikmati turnamen sepak bola Akbar. Okay. Tentunya juga harus menjaga kondisi karena cekaman suhu yang lebih dingin dari hari-hari seperti di bulan kemarin misalkan.
1: Okay, baik, terima kasih informasinya untuk pagi hari ini Pak Lutfi. Selamat berlibur, selamat menjalankan aktivitas untuk di hari ini.
2: Sama-sama Mas, sukses selalu.
1: Sukses selalu, selamat pagi Pak Lutfi, terima kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Jadi seperti itu teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi, forecaster dari BMKG. Dan semoga informasi yang diberikan oleh Pak Lutfi juga bisa menjadi acuan aktivitas kita di pagi hari ini hingga nanti malam teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara. Wassalam.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Tolong Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama melihat, mendengarkan ini ada Kota Lasem sebagai kota toleransi dalam dokumenter Radio Republik Indonesia persembahan dari RRI Net Official.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
1: Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau diinggriskan The Little Tiongkok.

Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang.

Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah

0: feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan. Karena kebetulan Bupati Lasem, Tumenggung Widyaningrat, itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati, dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
2: Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pengen kopi ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, omong-omong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah, itu udah melihat agama. Takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga. Kalau agak jauhan saya, atau pengurus pondok, takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT, yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang

0: bertanya, merasa heran, kenapa Rasul kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Ya, ada teman, ada tamu-tamu yang buat juga. Monggo, monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Sampeyan sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
1: Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandor itu tadi. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Jaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Jaim, namanya Gus Faisin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengertilah sedikit-sedikit hukumnya itu.
2: Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalis, bela NKRI gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
3: Antara sepanduk sini Bagus Jaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Bagus Jaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pada pondok lain seperti Bagus Jaim.
4: Agar kamu. Yang penting kita saling menghargai. Itu udah gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Kalau istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan gitu. Yang penting kita saling menghargai.
1: Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun nggak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya material yang orangnya ini juga pengertiannya kurang.
5: Kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini.
6: Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
5: Betul. Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese, Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Marfat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
6: Baik, kita masuk sekarang.
7: Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
8: Ada Lokcan, macam-macam. Tak Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
9: Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan Mojopahit.
8: Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat. Tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huluf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 itu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti orde baru seperti itu, tahun-tahun itu mulai agak marak lagi katanya kayak gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Kung Hucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas sebelah sini itu, seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.

Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasan.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Tone Pro 2 di pada kali ini harus berakhir karena ini udah menunjukkan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya juga Fakih harus pamit undur diri di ruang dengar kamu Tone Pro 2. Dan tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi ada Tania yang akan membersamai kamu di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, pelepasan siswa-siswi RA dan MI Bypass Fa'udlotul Jannah Kota Malang diwarnai dengan suasana haru. Hidayatul Hikmah, perwakilan dari Wali Santri, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada para asatiz dan asatizah yang telah mendidik dan membimbing anak-anak selama menempuh pendidikan di madrasah. Perwakilan Wali Santri mengenang momen saat pertama kali mengantarkan anak-anak ke madrasah, hingga kini mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, berilmu, dan berakhlakul karimah. Selain menyampaikan apresiasi, Wali Santri juga memohon maaf atas segala kekhilafan anak-anak selama proses belajar mengajar, serta berharap para guru berkenan memberikan doa dan ridho bagi para lulusan. Sementara Ketua Yayasan RAMI Bypass Fa'udlotul Jannah, Musrotin SPD, mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati RA dan MI yang telah berhasil menyelesaikan tahap pendidikan mereka. Menurutnya, hari wisuda bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih luas dan penuh tantangan.

0: Informasi berikutnya, nomor 2, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau Amarah Brawijaya menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Malang pada hari Senin 15 Juni 2026 dengan membawa 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung isu besar bertajuk Indonesia Gawat Darurat yang dinilai mencerminkan kondisi bangsa saat ini. Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan pihaknya menilai Indonesia tengah berada dalam kondisi krisis sehingga membutuhkan respon serius dari pemerintah. Menurut Zidan, tuntutan pertama yang dibawa mahasiswa adalah peningkatan efisiensi dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara. Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara perlu dievaluasi karena masyarakat saat ini menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Tuntutan kedua adalah penurunan harga bahan pokok dan BBM. Mereka juga mendesak pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran untuk memberikan penjelasan serta penyelenggaraan pemerintahan. Hingga aksi berlangsung, massa mahasiswa masih bertahan di lokasi sambil menunggu respon dari DPRD Kota Malang terhadap tuntutan yang mereka sampaikan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hitlist. Ya selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih di 87,9 dan kali ini udah ada Taniah yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, yang artinya nih teman Pro 2, kamu bisa banget untuk request-request lagu kesayangan kamu semua. Bisa banget ke WhatsApp kita di 081-555-6879 atau kamu juga bisa ke Instagram kita di @pro2mlg. Di story kita udah ada ini ya question box, dan kamu bisa langsung banget teman Pro 2 ketik aja lagu yang mau kamu request dan nanti akan aku langsung masukin ke dalam playlist teman Pro 2. Dan aku bakal nunggu-nunggu request-requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi kreatif musik teman Bro 2, dan kali ini di pagi ini jadi jam 10 lewat 24 menit akan hadir lagu dari Blood for Life yang berjudul Proses nih teman Bro 2. Jadi ya, Blood for Life ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwin K dan juga Etrodia. Dan ini juga berkarya di industri musik. Blood for Life ini gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke gitu ya, serta juga beberapa kompetisi lokal. Dan berbicara kompetisi, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Tahun Pro 2. Dan lagu Proses sendiri ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia teman Pro 2. Dan lagu Proses sendiri ini juga mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Dan sukses ini bisa datang dari mana saja gitu ya, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja teman Pro 2. Dan ini Without Any Further Ado, kita dengarkan bersama-sama Blood for Life Proses.
2: Hey, what's up Blood? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Mulut 2 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di Pro 2 Hitlist ini ya teman Pro 2. Sebelumnya nih teman Pro 2, kalau kamu mau masih request-request lagu, boleh banget ke WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau bisa juga langsung ke Instagram kita di @pro2mlg teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, aku akan membawakan informasi dari salah satu penyanyi yang aku suka banget dari aku SD deh kayaknya ya teman Pro 2. Dan ini ada Niall Horan nih yang kembali mencatatkan pencapaian baru di tangga lagu Billboard 200. Dan album terbarunya yang bertajuk Dinner Party ini juga debut di posisi ketujuh pada chart edisi 20 Juni 2026 dengan perolehan 55 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dan dari jumlah tersebut, teman Bro 2, sekitar 48 ribu unit ini berasal dari penjualan album fisik dan membuatnya ini langsung memuncaki chart top album sales. Dan capaian ini juga sekaligus menandai album keempat penyanyi asal Irlandia ini berhasil menembus 10 besar di Billboard 200 setelah Flicker, Heartbreak Weather, dan juga The Show, teman Pro 2. Dan kesuksesan album dari Dinner Party ini sendiri juga turut didorong oleh perilisan dalam lebih dari 15 varian fisik, termasuk edisi vinil, CD, kaset, dan juga sejumlah versi yang ada tanda tangan dari Niall ini sendiri di teman Bro 2. Jadi mantan personal sebenarnya kita we never know ya, One Direction ini masih aktif bakalan comeback lagi atau enggak gitu ya teman Bro 2. Tapi ini kayaknya denial deh kalau misal bakalan balik lagi ya teman Bro 2. Jadi setelah perilisan album ini, Niall ini dijadwalkan menggelar tour Dinner Party Live on Tour yang akan dimulai di Birmingham, Inggris pada September mendatang nih teman Pro 2. Dan kita tunggu aja ya teman Bro 2, nanti Dinner Party Live on Tour ini bakalan hadir di Indonesia juga atau enggak. Kalau misal hadir lagi nih, berarti ini akan menjadi kedua kalinya Niall akan datang secara solo di Indonesia gitu ya teman Bro 2. Karena sebelumnya dia kan datang ke Indonesia ini ya bersama band-bandannya itu yang One Direction itu teman Bro 2. Jadi kalau misal nih, semoga aja Niall menginjakan kaki lagi di Indonesia untuk tour Dinner Party Live on Tour-nya itu teman Bro 2. Dan ini without any further ado teman Bro 2, aku langsung aja hadirin satu lagu dari Niall Horan dari album Dinner Party yang berjudul Dinner Party juga teman Pro 2. Enjoy.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal, dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: 87,2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Tania di sini teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi dari salah satu grup yang baru aja comeback kemarin nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bersama-sama dengerin Ruth dari Hearts to Hearts. Jadi comeback kali ini tuh datang dari abang-abangnya ini Hearts to Hearts teman Pro 2, yaitu ada Rice nih yang turut meramaikan comeback musim panas ini dengan gaya hip hop khas mereka sendiri teman Pro 2. Jadi boy group besutan SM Entertainment ini telah merilis mini album kedua yang berjudul 2 dengan title track bertajuk Do Your Dance pada hari Senin kemarin teman Pro 2. Dan sesuai judulnya, melalui comeback ini Rice menyebarkan pesan positif gitu ya kepada pendengar dengan mengajak mereka untuk menari bersama-sama gitu. Jadi sesuai gitu ya dengan liriknya, yaitu Do your dance like a pro, do your dance like a pro. Itu aku sekali denger langsung benar-benar nyantol banget sih teman Pro 2. Jadi lagu Do Your Dance ini kembali menggambarkan energi masa muda dan juga semangat optimis gitu ya untuk melihat tantangan sebagai peluang dari khasnya Rice ini sendiri. Dan juga ada Unsock, Won Bin, Sung Chan, Shotaro, Sohee, Anton, siapa tuh yang belum kesebut ya teman berdua. Ini mereka mendorong pendengar agar melepas segala kekhawatiran dan melangkah maju dengan sikap positif mereka gitu ya. Jadi alih-alih berfokus pada kesempurnaan lagu kesempurnaan gitu ya, lagu Do Your Dance sendiri itu mengajak untuk bersenang-senang dan juga mengekspresikan diri secara bebas. Dan juga lirik dari Do Your Dance ini sendiri yang memang berulang-ulang ini juga berisi pesan nih untuk mengikuti ritme sendiri dan menikmati momen tanpa takut untuk dihakimi. Dan lagu Do Your Dance sendiri ini teman Bro 2 juga menekankan pada pertumbuhan dan ketahanan, karena kepercayaan diri sejati datang dari menghadapi tantangan dengan tekad gitu ya teman Bro 2. Bahkan jika masih belajar menjalani hidup dengan pola pikir ini positif, harus positif gitu ya, yang membuat nanti kita menjadi seseorang yang profesional begitu. Dan ini without any further ado teman Bro 2, mungkin bisa langsung aja kali ya kita dengerin bareng-bareng lagu dari Rice yang berjudul Do Your Dance ini. Enjoy.
1: People asking for this.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: dari mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Yaitu Mempro 2, itu dia lagu Back Pocket dari EXO atau EXO atau Mempro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi yang juga sama-sama dari ini ya, SM Family, yaitu ada Red Velvet nih teman Mempro 2. Ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu banget sih, terutama untuk Revel Love ya teman Mempro 2, karena ini Red Velvet akan dikabarkan comeback nih teman Mempro 2. Jadi SM Entertainment ini mengumumkan bahwa Irene Selgi, Joy, Wendy, dan Yeri, akhirnya ada Wendy dan juga Jerry nih teman Pro 2, yang akan merilis album baru dan menggelar fancon pada bulan Agustus. Dan pada hari Senin kemarin teman Pro 2, SM ini juga meluncurkan rencana fancon terbaru dari Red Velvet di tahun ini, dan gelaran berjudul 2026 Red Velvet Fancon A Day in Red and Velvet akan berlangsung di Hwajong Tiger Dome Universitas Korea pada 1 hingga 2 Agustus. Dan hari pertama 2026 Red Velvet FanCon A Day in Red and Velvet di Seoul ini akan sangat istimewa karena bertepatan dengan hari debutnya Red Velvet. Jadi fans-fans yang beruntung ini yang kebagian tiket di hari pertama akan dapat momen selebrasi besar pastinya teman Pro 2. Dan juga buat kamu nih fans global yang gak bisa datang langsung ke Korea, ini juga bisa banget beli tiket 2026 Red Velvet FanCon A Day in Red and Velvet mulai 22 Juni untuk membership, dan juga 23 Juni di General Sale teman Pro 2. Karena selain ada FanCon, sampai berita ini diterbitkan ini belum ada detail soal comeback dari Red Velvet sendiri ya teman Pro 2. Dan comeback Red Velvet ini sendiri berselang 2 tahun 2 bulan sejak perilisan dari Cosmic teman Pro 2. Lagu ini juga sampai sekarang masih jadi track favorite dari Revel Love, apalagi bagian bridge-nya Wendy yang iconic dan juga viral banget ya teman Pro 2. Dan comeback kali ini juga akan menjadi momen pertama Red Velvet untuk beraktivitas sebagai grup setelah pecah kongsi nih teman Bro 2. Aduh, pecah kongsi segala lagi. Dan kali ini Wendy dan Yeri yang udah gak lagi di bawah SM Entertainment, ini sekarang di Red Velvet itu sebenarnya di SM itu cuman tinggal Irene, Selgi, sama Joy. Tapi di comeback yang ini Wendy dan Yeri akhirnya ikutan teman Bro 2. Dan ini without any further ado, kita dengerin sama-sama lagu dari Red Velvet, Feel My Rhythm. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Yutum Pro 2, selamat siang, masih di 87,9 teman terbaik kamu, dan di sini juga masih barengan sama Tania. Dan kali ini kita memasuki program Muda Kreatif nih teman Pro 2. Dan informasi pertama yang dapat aku sampaikan di Muda Kreatif ini adalah ada ini ya teman Pro 2, Jakarta Fair 2026 yang akhirnya bisa menjadi ladang untuk memperluas pasar dan peluang UMKM nih teman Pro 2. Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini kembali menjadi panggung strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ajang tahunan ini juga membuka peluang lebih besar lagi nih untuk memperluas pasar dan mengembangkan jaringan usaha. Jadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Maman Abdurrahman mengatakan Jakarta Fair ini memiliki peran penting ya bagi UMKM. Dan menurutnya kegiatan ini juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan juga calon mitra usaha. Dan Menteri Maman ini juga membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 bersama Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung di J-Expo Kemayoran pada hari Kamis 11 Juni kemarin teman Pro 2. Dan ia ini juga hadir mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka pada pembukaan pameran tersebut. Dan menurut Maman sendiri, teman Pro 2, Jakarta Fair ini merupakan tradisi tahunan yang memang berkontribusi nih untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ajang ini juga mempertemukan pelaku usaha, ada konsumen juga, terus ada investor, dan juga masyarakat dalam satu ekosistem yang produktif. Kita pelan-pelan. Dan ini juga mengatakan bahwa Jakarta Fair ini memberi ruang bagi UMKM untuk memperluas jaringan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis begitu ya teman Pro 2. Dan kesempatan ini juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan juga lebih kompetitif teman Pro 2. Dan Jakarta Fair sendiri ini akan berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 12 Juli. Jadi memang sudah berlangsung ya teman Pro 2 di Kemayoran pastinya. Dan pameran tersebut menghadirkan sekitar 2.800 perusahaan dan juga 1.800 tenan dari berbagai sektor usaha. Dan dari total peserta yang terlibat teman Pro 2, sekitar 45% ini merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kehadiran mereka ini pastinya juga memperkuat posisi Jakarta Fair sebagai etalase utama nih dalam produk dalam negeri. Dan sebagai pameran multi produk dan juga hiburan terbesar di Asia Tenggara nih teman Pro 2, Jakarta Fair ini memasuki penyelenggaraan ke-57-nya nih. Dan ajang tersebut juga menjadi wadah promosi yang efektif juga bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas nantinya. Dan Menteri Maman ini juga menilai tingginya jumlah pengunjung memberikan manfaat besar bagi pengembangan usaha UMKM. Dan selain untuk menciptakan transaksi, kegiatan ini juga membuka peluang promosi dan juga kemitraan bisnis yang baru pastinya teman Pro 2. Dan pada penyelenggaraan di tahun ini, nilai transaksi ini mencapai 8 triliun rupiah selama masa pamerannya. Luar biasa banget teman Pro 2. Dan jumlah pengunjung ini juga ditargetkan melampaui 6 juta orang hingga penutupan kegiatan berlangsung. Dan Menteri Maman ini mengatakan pemerintah akan terus mendukung penyelenggaraan Jakarta Fair di Kemayoran. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemberdayaan dan juga daya saing UMKM nasional ya teman Pro 2. Dan pastinya dukungan pemerintah ini diwujudkan melalui platform Sapa UMKM dan kemudahan sertifikasi produk. Pemerintah ini juga memperluas akses pembiayaan, kemitraan usaha, rantai pasok, dan juga akses pasar nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang ini ya, yang mau berburu-buru, biasanya kalau misal di Jakarta Fair itu pastinya banyak jajan-jajan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin suka banget jajan, bisa langsung aja kita terbang ya ke Jakarta Fair 2026 teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Masih di Muda Kreatif Teman Bro 2, dan kali ini ada informasi dari ini ya, Kopi Indonesia yang raup potensi transaksi 593 miliar di World of Coffee 2026 nih Teman Bro 2. Jadi produk kopi Indonesia ini mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 34,7 juta atau sekitar 593,3 miliar rupiah, dan capaian ini diperoleh dalam ajang World of Coffee 2026 di San Diego, Amerika Serikat yang berlangsung pada 10 hingga 12 April 2026 Teman Pro 2. Dan atas perdagangan RI di Washington DC, Ranitia Kusuma Dewi ini mengatakan nilai potensi transaksi ini juga berasal dari penjualan sejumlah komoditas gitu ya. Dan nilai ini juga belum termasuk peluang bisnis lanjutan dari permintaan informasi dan penjajakan dagang yang berpotensi berkembang menjadi kontrak ekspor. Dan menurutnya keikutsertaan Indonesia ini juga menjadi langkah strategis gitu ya untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi kopi nasional di pasar Amerika Serikat nih. Jadi Pavilion Indonesia ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman kopi Nusantara serta komitmen terhadap praktik produksi berkelanjutan nih Teman Pro 2. Dan ia juga menjelaskan kehadiran Indonesia dalam WOC 2026 ini menjadi wadah pertemuan pelaku industri kopi Indonesia dengan calon pembeli internasional. Dan hal ini juga menjawab tuntutan pasar terhadap keberlanjutan, transparansi, dan juga keterlacakan produk ini sendiri Teman Pro 2. Dan selama pameran berlangsung ini pun Pavilion Indonesia juga menggelar berbagai kegiatan promosi dan penjajakan bisnis. Dan kegiatan ini juga meliputi pertemuan bisnis, sesi cupping, coffee tasting, hingga diskusi dengan pelaku industri kopi dunia nih Teman Pro 2. Dan Pavilion Indonesia ini juga menghasilkan sejumlah peluang kerjasama yang akan ditindaklanjuti setelah pameran. Dan juga tercatat 2 penandatanganan nota kesepahaman dan letter of intent antara pelaku usaha Indonesia dan juga mitra internasional Teman Pro 2. Dan mengusung tema Indonesia Home of the Finest Coffee, Pavilion ini juga menampilkan 12 peserta dan berbagai jenis kopi unggulan seperti Gayo, Mandeling, Java Pranger, Toraja, Kintamani, dan juga Flores Bajawa. Ini juga turut diperkenalkan di pasar global nih Teman Pro 2. Dan prestasi ini juga diraih Indonesia dalam ajang pendukung pameran ini karena barista Indonesia yaitu Jus Roland ini yang berhasil menempati peringkat ke-7 dari 33 peserta internasional pada kompetisi Latte Art Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Baik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang.

Ya teman berdua masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini di Santai Siang yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman berdua. Dan seperti biasa di jam 1 hingga di jam 2 ini aku akan menyampaikan informasi-informasi seputar dunia olahraga nih teman berdua. Dan informasi pertama yang aku sampaikan adalah ini ada Komisi 10 DPR RI yang menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia bagi Michelle Lee Baker dan juga Luke Anthony Vickery. Dan persetujuan ini diputuskan bersama Menpora Erick Thohir dalam rapat resmi di gedung DPR RI Jakarta. Dan keputusan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia yang menghadapi berbagai agenda kompetisi internasional mendatang ya teman pro 2. Dan rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani bersama jajaran pemerintah terkait teman pro 2. Dan ia mengatakan dukungan yang diberikan ini menjadi energi tambahan bagi PSSI dalam menjalankan program pengembangan sepak bola nih teman pro 2. Dan PSSI ini juga berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi panjang gitu ya teman pro 2. Dan ia juga menegaskan naturalisasi ini bukan satu-satunya strategi dalam membangun kekuatan timnas Indonesia secara berkelanjutan gitu ya. Tapi PSSI ini juga tetap menempatkan pembinaan usia muda sebagai fondasi utama nih untuk pengembangan sepak bola nasional. Dan selain untuk memberikan persetujuan, Komisi 10 DPR RI ini juga menegaskan pentingnya prinsip selektivitas dalam setiap proses naturalisasi atlet ya teman pro 2. Dan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan strategis sekaligus untuk mendukung regenerasi pemain nasional teman pro 2. Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani ini juga menyampaikan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai macam aspek. Dan salah satunya adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh pemain terhadap pengembangan prestasi olahraga Indonesia ya. Tentunya teman pro 2, jadi naturalisasi terhadap olahragawan ini juga harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis dan juga komitmen dari olahragawan naturalisasi. Dan ada pun kriteria yang jelas dan juga transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain dan juga evaluasi teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dapat buruh.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

87,9 teman bro 2 masih di santai siang kali ini dan juga masih membacakan seputar informasi dunia olahraga ya teman bro 2. Dan informasi kali ini akan berputar di Piala Dunia nih teman bro 2. Karena ini ada Iran dan juga Selandia Baru yang harus puas bermain imbang di 2-2 pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 nih teman bro 2. Dan pertandingan antara kedua tim ini berlangsung di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat pada hari Selasa di hari ini ya teman bro 2. Dan hasil ini membuat kedua tim ini sama-sama mengkoleksi 1 poin di klasemen sementara grup. Karena sebelumnya pada grup yang sama, Belgia juga bermain imbang 1-1 melawan Mesir nih teman bro 2. Dan pertandingan antara Iran dan juga Selandia Baru ini berlangsung terbuka sejak menit awal. And the All Whites ini mampu mengejutkan dengan gol yang dicetak oleh Elijah Just pada menit ke-7. Ini memanfaatkan assist Chris Wood ya teman bro 2. Dan hal ini juga membuat tim Melli ini meningkatkan intensitas serangan ke daerah pertahanan Selandia Baru. Dan upaya anak-anak asuhan pelatih Amir Galanoy ini membuahkan hasil pada menit ke-32 melalui Ramin Razaian teman bro 2. Dan skor imbang ini bertahan hingga turun minum karena kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang agresif begitu ya. Dan memasuki babak kedua, Selandia Baru ini kembali mengambil inisiatif serangan. Dan Elijah ini kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Iran setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-54. Dan menariknya pemain klub Motherwell Skotlandia ini juga memanfaatkan umpan assist kapten Chris Wood nih teman bro 2. Dan tertinggal untuk kedua kalinya, Iran menunjukkan sikap tidak menyerah begitu ya. Dan didukung oleh mayoritas penonton di stadion, Mehdi Taremi ini dan rekan-rekannya juga terus menekan pertahanan lawan nih untuk menyamakan kedudukan. Dan gol yang ditunggu ini akhirnya datang pada menit ke-64, yaitu Mohamed Mohebih yang sukses menanduk umpan silang Saman Godos untuk membuat skor kembali imbang di 2-2 teman bro 2. Nah setelah itu Iran tampil semakin dominan dengan beberapa kali mengurung pertahanan Selandia Baru. Namun Michael Boxall dan kawan-kawan ini di lini belakang mampu meredam berbagai ancaman dari tim Melli teman bro 2. Nah sementara itu skuad dari All Whites juga gak kalah membahayakan gitu ya. Serangan balik dua Elijah Just dan Chris Wood ini juga terus merepotkan barisan pemain belakang Iran nih. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap sama di 2-2. Dan ini membuat persaingan di grup G tetap sengit gitu ya, mengingat seluruh tim ini masih memiliki 1 poin teman bro 2.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Masih dari dunia olahraga teman Pro 2, kali ini juga masih tetap dari ini ya, dunia Piala Dunia yang memang akhir-akhir ini tuh sangat amat ramai banget ya buat dibahas teman Pro 2. Dan kali ini ada Mark Lok nih yang ingin merasakan juga atmosfer Piala Dunia 2026 secara langsung gitu ya. Dan dia juga antusias untuk mendukung tim favoritnya dari Tribun Stadion nih teman Pro 2. Dan pemain timnas Indonesia ini akan bertolak ke Miami untuk menyaksikan langsung gitu ya salah satu laga Piala Dunia 2026. Namun ini dia belum mengungkap pertandingan yang dipilihnya begitu teman Pro 2. Nah, Stadion Miami ini akan menggelar 7 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk laga perebutan posisi ketiga turnamen sepak bola terbesar dunia nih teman Pro 2. Miami Stadium ini akan menjadi tuan rumah bagi 7 pertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 termasuk pertandingan perebutan posisi ketiga teman Pro 2. Dan Miami ini akan menggelar 4 pertandingan fase grup pada Piala Dunia 2026. Selain itu ada laga 32 besar, perempat final dan perebutan perunggu nih teman Pro 2. Dan soal dukungan ini sendiri, Mark Lok dipastikan menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2026 karena ya kita bisa maklum gitu ya teman Pro 2, karena ia kan juga merupakan pemain naturalisasi dari Belanda gitu ya teman Pro 2. Dan ini juga udah di state sendiri sama Mark Lok sendiri kalau memang soal Piala Dunia memang supportnya Belanda, tapi dia juga menikmati pertandingan yang lain seperti Maroko, Prancis dan juga Spanyol teman Pro 2.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

87,9 teman pro 2 masih di santai siang barengan sama Tania di sini teman pro 2 yang pastinya aku bakal nemenin kamu selama di santai siang ini sampai nanti di jam 3 sore ya teman pro 2. Dan informasi kali ini aku akan menghadirkan perkembangan dari dunia K-pop lagi nih teman pro 2, karena kali ini udah ada idol yang kembali menunjukkan pengaruh global mereka lewat video musik mereka yang berjudul Crow dan lagu Valeris dari mini album ke-9 mereka yang bertajuk We Made. Dan video musik yang dirilis melalui kanal resmi media sosial grup mereka pada tanggal 14 Juni ini langsung banget menarik perhatian penggemar berkat konsep visual yang lebih gelap dan juga atmosfer yang kuat gitu ya dibandingkan rilisan mereka yang sebelumnya. Dan Crow sendiri ini menghadirkan interpretasi baru gitu ya terhadap sosok gagak yang selama ini memang identik dengan pertanda buruk gitu. Dan dalam lagu ini, gagak itu digambarkan sebagai simbol keteguhan hati yang tetap melangkah menuju cahaya meskipun berada dalam situasi sulit gitu ya teman pro 2. Dan pesan ini juga diperkuat melalui video musik yang menampilkan koreografi berskala besar bersama puluhan penari ya, dan menciptakan pertunjukan megah yang memadukan energi intens dan juga visual sinematik. Dan respon global terhadap lagu Grow ini sendiri pun terbilang luar biasa ya teman pro 2. Dan hingga kemarin video musik ini juga menempati posisi kedua dalam daftar trending global YouTube serta menduduki peringkat pertama nih di sejumlah negara seperti di Jerman, Rusia dan juga Inggris teman pro 2. Selain itu, lagu Crow ini juga masuk trending di 28 negara dan juga wilayah termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, di Kanada, Austria dan juga Thailand nih teman pro 2. Dan gak hanya itu, video musiknya juga meraih posisi tertinggi di berbagai platform musik Asia, semakin meningkatkan antusiasme menjelang perilisan mini album We Made pada 6 Juli mendatang nih teman bro 2. Dan ini Wita Tani Fadradu, kita dengerin langsung aja ya teman bro 2 lagu dari idol yaitu Crow. Enjoy!

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini nggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya, Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Kali ini Teman Pro 2, dan kali ini aku akan membawakan informasi yang cukup mengejutkan ya, khususnya untuk aku sendiri Teman Pro 2, karena ini ada 5 Second of Summer ya Teman Pro 2, yang akhirnya menggelar konser kedua mereka di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2026 nih Teman Pro 2. Dan hanya berselang sebulan dari konser sebelumnya, yaitu pada November 2026, kabar ini sebenarnya sudah diduga penggemar sejak munculnya poster bertuliskan Encore gitu ya Teman Pro 2. Dan ini membuat para penggemarnya, yaitu 5 Second of Summer, ini langsung heboh gitu ya Teman Pro 2. Karena bagi aku sendiri juga menurut aku kayak cukup mengagetkan ya Teman Pro 2, karena aku waktu pertama kali war tiket itu sangat amat tidak dapat tiketnya Teman Pro 2, bahkan 30 menit udah sold out gitu ya. Dan menariknya lagi nih, Indonesia akan menjadi area terakhir bagi 5 Second of Summer dalam menjalani tour 5 Souls Everyone's A Star Tour di Asia pada 2026 ini ya Teman Pro 2. Dan untuk harga tiketnya sendiri juga masih sama, dan venue-nya juga masih sama Teman Pro 2, di Indonesia Arena pada tanggal 6 Desember ya. Dan untuk harganya sendiri masih sama, yang dibanderol dari Rp910.000 untuk tiket 4, dan di VIP box-nya ini di Rp5 juta ya Teman Pro 2. Dan adapun untuk benefit kategori VIP box number 1 obsession seat package, cat 1 VIP number 1 obsession, dan juga GA VIP ini masih sama juga seperti di konser sebelumnya ya Teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang kemarin udah kehabisan tiket konser kayak aku ya, yang di hari pertamanya udah kehabisan, itu kamu bisa langsung aja siap-siap war di sesi artis presale mulai dari 18 Juni 2026 pukul 12 siang. Dan untuk sesi ini kamu bisa mencoba mendaftar di link.fans/5sauce-c26 Teman Pro 2. Dan sementara itu bagi sesi SOD Group ini bisa terlebih dahulu membeli tiket pada hari Sabtu 20 Juni dan masih di jam 12 juga Teman Pro 2. Nah, untuk penjualan umumnya sendiri atau general sales ini akan dimulai pada hari Minggu di 21 Juni pukul 12 siang juga Teman Pro 2. Dan seluruh tiket ini dijual lewat situs resmi di 5sauce-jakarta.com. Dan pengumuman ini juga mendadak lantas disambut meriah banget ya oleh 5sauce fam di kolom komentar yang juga terkaget-kaget Teman Pro 2. Dan ini without any further ado, kita langsung aja dengerin 5 Second of Summer Bad Romance Teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Masih di 87,9 teman Brodo dan juga masih barengan sama Tania di sini, dan kali ini aku akan membawakan informasi juga dari salah satu popstar nih teman Brodo, yaitu Olivia Rodrigo yang membuat kejutan besar dengan muncul di konser penutup No Doubt di Las Vegas Fair pada 13 Juni kemarin nih teman Brodo, dan konser ini juga merupakan bagian dari rangkaian 18 pertunjukan No Doubt di venue canggih ini ya teman Brodo. Dan momen ini juga menjadi sangat spesial karena merupakan penampilan lengkap gitu ya pertama No Doubt dalam 14 tahun terakhir setelah reuni mereka di Coachella 2024. Dan kejutan ini bermula saat Gwen Stefani melihat sebuah poster di barisan depan penonton. Dan poster itu bertuliskan "I'm just a girl who wants to last hug at the last fair show" nih teman bro dua. Dan Gwen langsung mengajak pemilik poster ini untuk naik ke atas panggung. Dan penonton ini langsung bersorak heboh saat menyadari bahwa sosok yang naik ke panggung ini adalah Olivia Rodrigo nih teman bro dua. Dan Gwen Stefani sendiri ini juga langsung menyambut Olivia dengan pelukan yang hangat gitu ya di atas panggung. Dan Olivia yang tampak sangat bersemangat ini langsung mengambil mikrofonnya dan juga berteriak bahwa No Doubt ini adalah band terbaik di dunia nih teman bro dua. Dan Gwen ini juga sempat mempromosikan album ketiga Olivia yang baru aja rilis ya teman bro dua. Dan ini bukan pertama kalinya juga bagi mereka untuk berbagi panggung, karena Olivia pernah ikut menyanyikan lagu Bad Weather bersama No Doubt di Coachella 2024. Dan kehadiran Olivia sendiri di konser ini bertepatan dengan perilisan album studio ketiganya, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada 12 Juni kemarin teman bro 2. Dan album baru ini juga menampilkan lagu What's Wrong With Me yang merupakan kolaborasi bersama Robert Smith dari The Cure teman bro 2. Dan itu dia informasi terakhir dari aku ya teman bro 2, karena dikit lagi juga udah menuju di jam 3 yang artinya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di sore ceria bakalan ada Safa dan juga Vira Putri yang bakal nemenin kamu ya selama di sore ceria. Dan sekedar informasi teman pro 2 bahwa nanti di jam 2 siang lewat 52 menit akan ada azan asar berkumandang bagi wilayah Malang dan juga sekitarnya. Oke deh kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lam Benot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Tanjung Verde berhasil menahan negara maestro sepak bola saat ini, Spanyol. Kiper berusia 40 tahun ini berhasil menjadi komandan pertahanan Tanjung Verde dari badai serangan Lamine Yamal, Dani Olmo hingga Pedri. Fonseca saat ini juga menjadi pemain di Laga Portugal bersama Gede Chefs. Dan secara statistik, tim Matador menguasai penuh pertandingan dengan 74% penguasaan bola, 8 tendangan ke arah gawang, dan 11 tendangan sudut. Dengan hasil yang satu ini, teman Pro 2 Tanjung Verde menjadi penguasa sementara Grup H dan berbagi poin satu dengan Spanyol. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Guru Besar ke-237 ITS Profesor Dr. Ing Doti Dewi Risanti mengembangkan energi ramah lingkungan dari limbah aluminium. Menurutnya, sumber energi konvensional menimbulkan berbagai dampak ekologis dan ia pun memilih aluminium karena memiliki kerapatan energi tinggi dan tersedia melimpah secara global. Prinsip utama teknologi ini adalah reaksi aluminium dengan air untuk menghasilkan hidrogen. Dan inovasi ini pun sejalan dengan tujuan SDGs tentang energi bersih dan inovasi industri. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Untung gak ikut nyanyi ya, harusnya.
1: Benar. Selamat sore teman Pro 2.
0: Yuhu. Good afternoon teman Pro 2. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Kok jadi konnichiwa, ohayo gozaimasu sih?
1: Tiba-tiba.
0: Jadi pagi dong.
1: Tiba-tiba pagi kembali gitu ya. Ketemu lagi barengan sama Vira dan juga ada Safa.
0: Yuhu.
1: Di sore ceria kali ini teman Pro 2.
0: That's right. Jam 3 sore ini teman Pro 2 sampai nanti jam 4. Seperti biasa kita bakal hadirkan beberapa informasi ya.
1: Betul.
0: Seputar Malang Raya.
1: Betul banget. Selain memberikan kamu informasi, kita juga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan ya.
0: Iya, benar. Pilihan dari MV.
1: Betul, pakai V gitu ya.
0: Semuanya ya.
1: Bamol banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya gitu ya.
0: Yes.
1: Pastiin tetap stay tune di 87,9 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang silandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Semua lagu datang dari Taylor Swift, teman bro 2. I do it, I do it.
1: Iya. Ini kalau enggak salah soundtrack dari Toy Story terbaru ya.
0: Yes.
1: Keberapa? Kelima.
0: 5.
1: 5.
0: Yes, benar banget. Enggak tahu kenapa kalau dengerin lagu ini tuh selalu ada ini kayak flashback masa lalu aja gitu.
1: Oh, apalagi lihat ini ya video klipnya ya.
0: Benul kayak keinget dulu ya ampun ya waktu kecil nonton Toy Story itu rasanya kayak magical banget, berharap mainan bisa hidup, ngobrol juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang nonton sampai sekarang udah punya anak tiba-tiba.
0: Siapa?
1: Safa.
0: Safa, betul.
1: Kan mama ada juga.
0: Abi, benar.
1: Kucing kamu yang gendut gitu.
0: Benar, alhamdulillah.
1: Ya Allah.
0: Dia sehat gitu ya.
1: Betul. Ya pas juga teman Pro 2 sore hari ini, ini ada update terbaru ya. Benul. Dari TNBTS, di mana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kembali mengamankan belasan pendaki ilegal yang nekat memasuki kawasan Gunung Semeru melalui jalur tidak resmi. Jadi di dalam dua operasi pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, itu ternyata udah ada sekitar 13 orang total berhasil diamankan.
0: Yes.
1: Banyak juga ya.
0: Lumayan banget nih teman Pro 2 ya. Dan Kepala BBTNBTS Rudianta Cahyanugraha ini mengatakan penindakan dilakukan di wilayah riset pengelolaan Taman Nasional Ranupani Lumajang dan juga RPTN Taman Satrian di Malang, teman Pro 2. Dan di wilayah desa Ranupani sendiri, petugas mengamankan ada dua orang yang diduga melakukan pendakian ilegal melalui jalur ayek-ayek di tanggal 13 Juni. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku diketahui udah melakukan survei jalur nih sejak bulan Mei. Memang niat teman Pro 2 ya. Dia
1: betul.
0: Memang niat gitu.
1: Napak tilas.
0: Betul. Bisa, bisa aja gitu ya.
1: Iya. Sementara itu teman Pro 2 operasi di kawasan daerah Purbakala, Desa Mulyo Asri, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Ini juga ternyata kabarnya berhasil menjaring 11 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal menuju Semeru melalui jalur Taman Satrian. Petugas ini menemukan ya mereka saat melakukan patroli dan penyisiran di sejumlah jalur yang emang dicurigai digunakan sebagai akses ilegal nih untuk menuju puncak Semeru tersebut, teman Pro 2.
0: Dan dari BBTNBTS sendiri mengungkap total rombongan yang melakukan pendakian ilegal melalui jalur Taman Satrian berjumlah 15 orang, terdiri dari 12 pendaki, 2 pemandu dan juga 1 porter. Namun sampai saat ini gitu ya, 4 orang lainnya masih belum ditemukan. Mereka ini terdiri atas 2 orang yang diduga berperan sebagai pemandu dan juga 1 porter yang diperkirakan masih berada di sekitar kawasan nih, dan juga 1 orang lainnya yang masih dalam penelusuran, teman Pro 2.
1: Nah itu dia ya, pasti peristiwa ini menambah daftar kasus pendakian ilegal ya di Gunung Semeru dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya juga tim gabungan udah melakukan evakuasi terhadap pendaki ilegal ya yang mengalami kecelakaan hingga mengalami patah tulang saat mendaki melalui jalur tidak resmi. Yang pasti diingatkan kembali teman Pro 2 kalau pendakian menuju puncak Gunung Semeru ini masih ditutup ya karena aktivitas vulkanologi dan pertimbangan keselamatan, dan masyarakat for sure dihimbau untuk nggak melakukan pendakian melalui jalur ilegal maupun memasuki kawasan yang lagi ditutup untuk keselamatan dan kelestarian kawasan konservasi Gunung Semeru itu sendiri.
0: Betul banget. Jadi meskipun sekarang lagi tanggal merah gitu ya, mau liburan kemana nih? Jangan ngidah buat naik ke Gunung Semeru, teman Pro 2, karena masih ditutup gitu ya.
1: Betul.
0: Masih banyak banget gunung-gunung yang bisa kamu cobain.
1: Betul.
0: Bareng teman-teman kamu gitu ya. Pokok jangan ngotot,
1: jangan ngeyel ya.
0: Nah,
1: tulung. Get up. Get up.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Halo Bro 2, selamat sore. Kita masih ada di sore ceria kali ini. Dan karena hari ini hari libur ya, jadi aku akan menjadi narasumber.
1: Duh, tiba-tiba jadi narasumber.
0: Maksudnya, aku sama Fira masih bakal hadirkan informasi teman Bro 2 terupdate, terbaru di sore kali ini. Dimana yang satu ini adalah informasi yang sangat-sangat unik menurut aku.
1: Kenapa tuh kok bisa unik?
0: Karena kan kalau misalnya kita ciwi-ciwi kan pakai apa bulu mata palsu kan ya udah gitu kan. Aku nggak, honestly nggak tahu bahannya apa. Tapi yang satu ini ada dosen teman Pro 2 yang menciptakan bulu mata palsu ramah lingkungan dari serat pelepah pisang.
1: Wow. Jadi kepo nih, apakah hasilnya tetap halus atau agak kaku?
0: Bener, ya, kayak ya? Gitu, betul.
1: Oke, jadi di tengah dominasi produk kecantikan berbahan sintetis gitu ya, dosen Departemen Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Padang, Dr. Vivi F. Rianova, beliau ini berhasil menciptakan bulu mata palsu berbahan dasar serat pelepah batang pisang kepok gitu ya, teman Pro 2. Dan inovasi ini tuh berangkat dari keinginannya menghadirkan alternatif produk kecantikan yang lebih ramah lingkungan sekaligus memanfaatkan bahan alami yang selama ini kerap dianggap tidak bernilai.
0: Itu dia. Dan menariknya teman Pro 2, serat pelepah pisang kepok ini dinilai punya karakteristik yang ternyata menyerupai bulu mata manusia. Mulai ternyata dari teksturnya sampai kilau alaminya. Selain lebih ringan dan nyaman digunakan, bahan ini pun juga mudah terurai secara alami serta dinilai lebih aman dan halal ya karena menggunakan material yang alami, teman Pro 2.
1: Oke, dan dalam pengembangannya sendiri beliau juga turut bekerja sama dengan petani pisang lokal untuk memastikan nih ketersediaan bahan baku berkualitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru buat masyarakat sekitar. Dan saat ini inovasi tersebut juga masih dalam tahap pengujian kualitas gitu ya, dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas. Dan sementara itu proses pengajuan hak patennya juga lagi berjalan, teman Pro 2. Wah, jadi mungkin karena ini banyak banget kan sekali pakai, terus kayak ya udah dibuang gitu aja dan mereka gak terurai kan.
0: Betul, jadi makanya si dosen yang satunya teman Pro 2 karena dia juga fokusnya kan memang di bidang tata rias gitu ya. Jadi beliau cari-cari apa ya, alternatif apa nih yang bisa diterurai, cepat terurai kayak gitu. Dan ternyata nemulah ini serat pelepah pisang. Unik banget teman Pro 2. Pengen sih ngajakin talkshow tapi kok di Padang, jauh banget ya.
1: Agaknya terlalu jauh sih, bisa tapi by phone.
0: Oh iya.
1: Bisa tapi by phone kita lihat aja nanti teman Pro 2. Betul. Gitu ya. Dan juga kita sebagai ciwi-ciwi enggak sabar pingin nyobain produknya nih teman Pro 2.
0: Karena emang sama katanya sama tekstur bulu mata kita.
1: Betul. Jadi kita lihat gimana hasilnya.
0: Benar sekali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Sumpah kita ganteng banget nggak sih?

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: Sore hari ini teman Pro 2 belum diangkat nih fiturnya. Ya, sore hari ini kita masih barengan sama Fira dan juga Safa.
1: Benar.
0: Di sore ceria.
1: Betul banget.
0: Ada kabar buruk.
1: Kenapa sih? Ini ya teman Pro 2 ya, kita tuh udah lama banget gak siaran bareng gitu ya. Jadi kayak kita masih agak suka kaget gitu ya dengan kebiasaan satu dengan yang lain gitu.
0: Asbunnya ya.
1: Iya,
0: kayak dulu, tiba-tiba banget.
1: Dulu kan kita sering banget tandem
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya,
1: jadi kayak ya udah yang satu asbun, yang satu kayak oke,
0: iya, iya,
1: asbun
0: iya.
1: Ya udah gitu. Cuma sekarang tuh kayak rasanya agak suka kaget gitu ya, tiba-tiba ada kabar buruk gitu.
0: Udah lama kayak tiba-tiba betul jadi bendul apaan. Ya Allah, ya Allah.
1: Biasa. Dua, gitu
0: ada
1: ya.
0: Apa? Ada kabar apa? Ada kabar
1: ya,
0: apa?
1: Jadi ini ada kabar mengembirakan buat kamu teman Pro 2, especially yang suka banget sama film James Bond gitu ya. Karena bakal mendapatkan peluang petualangan baru gitu ya dari sang agen rahasia legendaris sebelum film berikutnya hadir di layar lebar. Karena sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan bakal terbit di bulan September mendatang dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson.
0: Itu, jadi Hickson pun sebelumnya dikenal lewat seri yang Bond ya, yang mengisahkan masa mudanya agen 007 ini. Dan kali ini ia kembali bekerja sama ya dengan Ian Fleming Publication untuk menghadirkan kisah baru yang ditujukan bagi pembaca dewasa. Walaupun ceritanya masih dirahasiakan, King Zero ini disebut bakal membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui sebelumnya. Cerita bermula dari kematian sang agen di Gurun Arab Saudi ya, yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Itu hantu beda apa?
1: Beda. Dan dalam perjalanannya sendiri teman Bro 2 untuk mengungkap misteri tersebut gitu ya, Bond harus mengikuti jejak petunjuk ke berbagai negara. Dan tanpa disadarinya sebuah ancaman lebih besar bergerak di balik bayang-bayang dan juga memulai hitung mundur nih menuju sebuah konspirasi berbahaya. Peluncuran novel ini sendiri menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond yang tengah memasuki babak baru di bawah naungan Amazon MGM Studios. Dan selain kehadiran buku terbaru, franchise tersebut juga mendapat perhatian melalui perilisan video game 007 First Light yang mendapat respon positif dari para kritikus.
0: Itu dia, dan Charlie Hickson juga mengaku antusias banget ya akhirnya bisa menerbitkan novel yang satu ini, dimana ini adalah pertama kalinya setelah lebih dari 2 dekade gitu ya. Dan ia menyebut kesempatan ini sebagai pencapaian yang sangat berarti di karir sebagai penulisnya. Di sisi lain, perhatian penggemar juga tertuju pada proyek film James Bond 26 yang saat ini di tahap pengembangan. Dan sampai saat ini identitas aktor yang akan menggantikan Daniel Craig ini juga masih jadi misteri teman Pro 2. Sejumlah nama seperti Aaron Taylor Johnson dan Jacob Elordi sempat dikaitin, tapi belum ada pengumuman resmi tentang siapa sih yang bakal jadi wajah barunya James Bond.
1: Yes, dan sebelumnya sendiri sejumlah laporan menyebut sutradara Denis Villeneuve bakal mengarahkan James Bond 26 gitu ya. Sementara kreator serial Peaky Blinders Stephen Knight dipercaya menggarap naskah film tersebut. Dan novel King Zero sendiri dijadwalkan terbit di tanggal 24 September mendatang. Sementara itu jadwal rilis film James Bond 26 juga masih belum diumumkan secara resmi. Tapi aku udah menunggu banget film James Bond 26 ini karena wajah baru kan, nggak udah Daniel Craig lagi gitu.
0: Betul, bakal siapakah itu gitu.
1: Nah, ada kan tadi ada dua nama, Aaron Taylor Johnson dan
0: atau
1: juga Jacob Elordi.
0: Atau mungkin di luar itu?
1: Mungkin, siapa tahu.
0: We never know.
1: Tapi kalau kamu sendiri Safa, di antara Aaron Taylor Johnson dan juga Jacob Elordi, menurut kamu siapa nih yang bakal menjadi the next
0: Chris Hemsworth? Aku jujur ya, aku gak hafal mukanya mereka.
1: Okay.
0: Ya aku ingat adalah Chris Hemsworth deh.
1: Okay.
0: Atau mau Gung Yoo, oke lah Gung Yoo.
1: Gak ada kak, dipilihannya cuma A, B, milihnya C.
0: Gak ada. Berarti pilihan A aja deh, siapa A?
1: A, Aaron Taylor Johnson.
0: Nah itu aja.
1: Oke deh kalau gitu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya teman Pro2 masih barengan sama Vira dan juga Safa di sore ceria kali ini gitu ya.
1: Betul banget, dari pasti teman Pro2 masih banyak banget informasi-informasi terupdate ini masih akan kami hadirkan gitu ya di sore ceria hari hari Selasa.
0: Hari Selasa
1: hari libur kali ini tanggal merah.
0: Betul. Tapi apakah kita berlibur? Tidak.
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak, karena kita senang banget untuk menemani kamu gitu ya teman Pro2 di tanggal merah kali ini, yang entah mungkin kamu lagi jalan-jalan bareng teman-teman, bareng keluarga gitu ya. Ada mungkin yang baru datang ke Malang, sama datang di Malang gitu ya. Selamat menikmati pemandangan dan juga semua makanan yang ada di Malang.
1: Itu dia. Dan ya, teman Pro2, informasi selanjutnya ini datang dari Lilo and Stitch.
0: Yes.
1: Yes, di mana memang kabarnya Chris Sanders ini bakal minta dari sequel live actionnya Lilo and Stitch kedua, sekaligus kembali jadi pengisi suara karakter Stitch-nya. Di mana Sanders ini juga sebelumnya adalah salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch yang dirilis tahun 2002, teman Pro2. Yang mana itu adalah 24 tahun lalu. Astagfirullah.
0: Aku baru umur.
1: Enggak usah.
0: Ya.
1: Kalau gitu aku punya perusahaan beneran.
0: Jangan dong. Ya, Disney ini lagi mengembangkan sequel dari versi live action Lilo and Stitch ya, setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Dan film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan. Film itu juga kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan $1 miliar ya di tahun tersebut. Dan film live action sebelumnya disutradarai oleh Dean Fleischer Chan.
1: Itu awalnya proyek ini sebenarnya direncanakan bakal tayangnya di Disney Plus aja, tapi kemudian dialihkan ke rilis bioskop tahun 2024. Dan kesuksesan ini mendorong Disney ngumumin untuk pengembangan sequel di Juni tahun lalu. Dan di dalam proyeknya teman Pro2, Chris Sanders juga bertindak nih sebagai penulis naskah, sekaligus Jonathan A. Rich kembali dipercaya sebagai produsernya. Sanders pun juga dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar kayak gitu. Sebelumnya ada How to Train Your Dragon, The Cruise, ada juga sutradara film The Call of Wild, karya terbarunya The Call The Wild Rabbit yang juga masuk nominasi Oscar.
0: Yes, emang karya Sanders di Disney ini udah dimulai sejak lama gitu ya. Di tahun 1987 dia udah kerja di Departemen Pengembangan Visual. Dia juga udah terlibat dalam berbagai film klasik Disney kayak The Lion King dan juga Mulan gitu ya. Sebelum akhirnya menciptakan karakter Stitch yang gemas ini, teman Pro2. Gak sabar mau nonton filmnya gitu ya. Barengan sama teman-teman yang lain. Kamu bisa juga ajak adik-adik kamu gitu ya, ajak juga keluarga untuk nonton
1: live actionnya ya,
0: live action Lilo and Stitch ini.
1: Seru banget.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih.

yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Ya teman Pro 2, kita masih barengan sama Vira dan juga Safa gitu ya.
1: Kaget banget tiba-tiba. Jadi pasti teman Pro 2 selalu menjalankan ibadah salat maghrib ya. Untuk kamu yang menjalankannya di hari ini.
0: Benar.
1: Jangan lupa banyakin berdoa juga karena ini Muharram ya.
0: Betul, banyak-banyakin berdoa gitu ya. Meminta keajaiban untuk hidupmu sendiri. Berdoa meminta yang impossible. Karena betul, buat Tuhan betul. Itu semua itu possible.
1: Semua itu mungkin.
0: Benar.
1: Kayak gitu, tinggal kun fayakun aja udah.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan juga kita mau mengingatkan kamu gitu ya, yang mau dengerin Vira dan juga Safa, dimanapun kamu berada, kamu bisa langsung download aja RRI Digital teman Pro 2 gitu ya. Karena kamu sampai di negara ujung dunia pun kamu bisa dengerin kita teman
1: Pro 2. Pokoknya ada internet teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Pokoknya itu. Dan ya pasti teman Pro 2 ya, jangan lupa juga untuk dapetin aplikasi ini gratis di Play Store atau juga App Store.
0: Benar.
1: Jangan lupa bintang 5.
0: Yes, benar banget.
1: Iya dong.
0: Iya, iya.
1: Dan komen yang bagus-bagus ya teman Pro 2 karena review kamu mempengaruhi penilaian.
0: Tiba-tiba langsung gitu ya.
1: Iya. Kayak gitu. Terus yang spesial lagi nih, ini kan udah Piala Dunia kan udah ini ya berlangsung ya.
0: Benar.
1: Ini setiap hari Rabu teman Pro 2 jam 8 malam di 87,9 ini bakal ada obrolan seputar bola barengan sama Bagas dan juga Taufik Misbah.
0: Nah, buat kamu yang suka banget sama perbolaan duniawi gitu ya, kamu bisa langsung gabungan aja sama mereka.
1: That's right. Besok banget teman Pro 2 ya, you stay tune. Satu gol, satu doa untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Lagu kita.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi juga. Kagak di briefing.
1: Iya, soalnya gue bilang gini. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

0: seru banget teman Pro 2. I love you but you love me lebih.
1: Benar banget. Sebuah lagu datang dari MPD gitu ya. New Pusat Dunia. Memang mereka selalu ada gebrakannya, tapi kita enggak ini.
0: Apa? Enggak apa.
1: Kita enggak benci mereka. Jadi kayak kita malah makin suka sama mereka.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Lucu banget. Benar. Gemes banget.
1: Mereka kalau dengerin juga mereka makin tinggi tuh.
0: Iya, ya.
1: Makin agak itu dagunya tuh makin ke atas gitu ya sama Bro 2.
0: Ya Allah, tapi kita akan tungguin lagi ya, karena kayaknya sih gak sampai 2 lagu aja gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ke depan kayaknya dia bikin album lah ya abis ini ya.
1: Kayaknya gitu ya, ya sekarang ya, aja ya, mereka ya udah banyak tuh endorse-endorse-nya ku tengok-tengok gitu
0: bener,
1: kan.
0: Betul, ikutnya banyak sekarang ya.
1: Benar banget sama Bro 2. Tapi btw kita ngomongin tentang Malam Suro gitu ya.
0: Yes.
1: Yang biasanya
0: betul,
1: identik
0: betul
1: banget sama kalau misalkan di
0: Jawa.
1: Jawa gitu kan biasanya saya mereka ada tradisi-tradisinya kayak gitu kan. Apalagi sekarang masih masuk enggak sih masuk ke dalam Malam Suro itu teman Pro 2 ya sih? Atau cuman di
0: kemarin doang?
1: Iya, apa cuman kemarin doang?
0: Tahu, ini kayaknya Malam Suro untuk NU. Bukan gimana ya teman Pro 2 karena emang sempat aku apa lihat juga di Instagram katanya NU itu muharramnya baru besok gitu, ada press release-nya gitu.
1: Iya, yes, benar. Jadi baru besok ya, tapi liburnya tetap sekarang gitu.
0: Tetap kayak gitu.
1: Ya. Dan kamu tahu enggak sih ternyata di Jawa sendiri untuk bulan-bulan Suro itu ternyata waktu yang sakral buat mereka.
0: Betul sekali.
1: Ya jadi
0: Enggak.
1: Jadi emang banyak banget tradisi yang digelar pada bulan pertama dalam penanggalan Jawa ini teman Pro 2. Dan salah satunya adalah ritual jamasan pusaka gitu ya. Jadi masyarakat Jawa pasti gak bakal asing nih dengan ritual yang kali ini. Karena setiap satu suro selalu dilakukan gitu ya. Dan juga di banyak daerah lain yang ada di Pulau Jawa yang bakal menggelar ritual jamasan pusaka tersebut teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan kalau bisa dilansir juga dari halaman resmi Balai Bahasa Provinsi Jatim, ritual jamasan pusaka itu sebenarnya adalah ritual mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata ya dan peninggalan nenek moyang gitu. Jamasan pusaka sendiri adalah warisan budaya yang jadi kebanggaan dan identitas daerah. Kata jamasan itu berasal dari bahasa Jawa Kromo Inggil yang punya arti cuci, membersihkan atau mandi. Sedangkan pusaka atau pusoko ya itu adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau punya kekuatan tersendiri. Jadi perawatan keris ini jadi salah satu pusaka nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Tidak sembarangan teman Pro 2.
1: Benar. Dan dalam ritualnya sendiri gitu ya, ada sebilah keris yang harus dicuci dalam proses sakra. Dan prosesi ini dilaksanakan setiap satu suro sebagai bentuk penghormatan. Ada Ubo Rampe gitu ya, yang menjadi salah satu rangkaian ritual jamasan pusaka yang memang tidak boleh dilewatkan. Jadi Ubo Rampe yang dimaksud adalah memberikan wewangian gitu ya, seperti dupa dan juga minyak air kelapa serta berbagai bunga-bungaan seperti kantil, mawar dan juga melati.
0: Betul, dan juga jajan pasar jangan sampai lupa.
1: Bener.
0: Dan memang ada tahapan-tahapan sendiri teman Pro 2 ya untuk prosesi jamasan pusaka kayak susilaning, ngolos, duwung ya, terus mutih, warangan dan lain sebagainya, keprok juga. Ini semua dipelajari dengan sangat-sangat detail banget ya untuk orang-orang yang udah apa terjun
1: expert,
0: ya,
1: gitu
0: expert
1: ya
0: di dunia ini gitu.
1: Benar. Mungkin kalau kita sendiri teman Pro 2 yang emang jarang banget gitu ya melihat tradisi-tradisi kayak gini tuh pasti kayak seru banget gak sih kalau kita melihatnya
0: pengen
1: gitu?
0: Pengen sih, honestly pengen tahu sih.
1: Iya kan, tapi emang gak ada ini, gak tahu kenapa. Cuman kalau misalkan dibilang malam satu suro, nah itu biasanya mereka
0: identik dengan mistis.
1: Identiknya dengan mistis teman Pro 2.
0: Iya.
1: Kayaknya enggak segitunya enggak sih?
0: Betul, tergantung persepsi setiap orang beda-beda sih ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi emang satu suro ini dianggap sebagai salah satu yang apa namanya, apa ya, bukan keramat ya, sakral intinya untuk orang-orang Jawa teman Pro 2 ya,
1: mungkin
0: ya
1: karena saking sakralnya itulah dianggapkan dengan mistis-mistisan itu.
0: Sungguh mistis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur ama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalani aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: teman berdua. Saatnya kita berdua mau undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya.
1: Betul.
0: Di 87.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, sampai kamu jangan kemana-mana ya, karena malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Ara-ara.
0: Eh, kemarin aku nyanyi-nyanyi juga ada gitunya. Ara-ara.
1: Apa?
0: Gak tahu, aku gak tahu lagunya apa. Pokoknya ada ara-aranya gitu.
1: Oke deh kalau gitu ya.
0: Tapi yang jelas, sorry, putus. Nanti gak ada music live chat?
1: Gak ada.
0: Libur ya?
1: Libur.
0: Tanggal merah ya?
1: Ya, kasihan, harus siaran dong teman kita. Bener banget teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, biar gak pamit.
0: Sama juga pamit.
1: Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Good Play Acting Space hadir di Kota Batu sebagai wadah pengembangan karakter anak dan remaja melalui seni peran, budaya, dan film. Pendiri Good Play Acting Space, Yusak Santoso, mengatakan program ini dirancang untuk mendukung perkembangan karakter generasi muda di era digital. Kegiatan yang ditawarkan meliputi acting, storytelling, public speaking, hingga pengelolaan emosi. Yusak Santoso menegaskan bahwa seni peran digunakan sebagai sarana mengenal diri dan membangun empati. Program yang dimulai Juli 2026 ini diharapkan menjadi ruang tumbuh kreatif bagi generasi muda. Informasi selanjutnya, Arema FC Women Academy Semarang menjuarai turnamen U14 First Anniversary Persisa Pertiwi 2026. Pelatih Nanang Habibi mengatakan gelar ini menjadi hasil dari proses pembinaan yang dijalankan oleh tim. Arema FC Women Academy memastikan gelar juara setelah mengalahkan sejumlah tim kuat hingga partai final. Nanang Habibi berharap prestasi ini menjadi langkah awal perkembangan sepak bola putri usia dini. Arema FC Women Academy juga meraih penghargaan top skor dan kiper terbaik dalam turnamen tersebut. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di ruang tamu RRI. Hari ini saya Arga Saputra yang akan menjamu dua tamu spesial kita di ruang tamu RRI. Hari ini pembahasannya menarik, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita seputar jurnalis, jurnalistik dan jurnalisme. Kira-kira bagaimana dari kedua praktisi ini mengenai jurnalisme hari ini? Bagaimana mereka berdua terus kemudian merasa bahwa profesi jurnalis ini penting? Dan kira-kira apa begitu ya yang menjadi latar belakang dari dua narasumber kita pada hari ini? Mau kemudian punya passion, punya kemudian keinginan untuk terus menggeluti bidang jurnalistik. Hari ini hadir dua narasumber kita di ruang tamu RRI, diantaranya adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya, Mas Cahyono. Mas Cahyono, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, sehat selalu, alhamdulillah.
0: Kabar baik juga hari ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selamat datang di ruang tamu RRI. Mudah-mudahan kesempatan hari ini menjadi pembuka kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya dalam ruang tamu. Kita main tamu-tamuan ya ke depan bersama Radio Republik Indonesia. Melengkapi jumpa kita pada hari ini hadir Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Malang, Mas Benny Indo. Mas Benny, assalamualaikum, salam sehat.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Dua narasumber kita hadir. Biasanya mungkin jarang sekali kita bertatap muka secara langsung. PWI Aji dalam satu meja, dalam satu forum, berbincang terkait dengan hal-hal yang kemudian jadi profesi kita sehari-hari, menjadi perhatian kita sehari-hari. Kesempatan ini mungkin kita bisa kemudian terus gali ke depan, sehingga ada forum-forum yang kira-kira mengaktualisasikan kira-kira apa yang bisa kita evaluasi dari profesi kita ya sebagai jurnalis. Sebelum kita berbincang masalah-masalah hangat di tengah kemudian yang kita jalani saat ini sebagai jurnalis, menurut Anda berdua, saya mau dari Mas Cahyono terlebih dahulu, mungkin sebagai senior begitu ya Mas Benny.
2: Betul.
0: Apa makna jurnalis, jurnalistik dan jurnalisme untuk Anda ini Mas Cahyono?
1: Terima kasih, memang sebenarnya nggak ada perbedaannya jurnalis sama jurnalisme ya, ini sama. Nah ini jurnalis kan pekerja jurnalis yang kita tahu di lapangan, teman-teman itu kan mencari suatu informasi untuk nanti bisa dipublish di masing-masing medianya. Nah sekarang ini kan di Malang Raya nih khususnya ya, ini ada 4 organisasi, ada PWI, ada AJI, ada IJTI dan PFI. Ini yang sudah terverifikasi faktual Dewan Pers, sehingga teman-teman ini biasanya nongkrong ngopi sama Mas Benny, ngopi kita diskusi terkait dengan isu-isu yang lagi kita hangat-hangatnya di Malang Raya, terutama sekarang ini masalah pilkada ya, isu-isu yang saat ini sudah mulai muncul isu-isu itu, sehingga teman-teman ini sering selalu diskusi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang apa yang nantinya kita publish dari teman-teman itu di masing-masing medianya itu.
0: Artinya ketika sudah bergabung di PWI, AJI dan berbagai jurnalis aliansi yang lain, organisasi yang lain di wilayah Malang Raya, jurnalis kita ini semua kompeten ya?
1: Ya, kita kebetulan di PWI tahun kemarin sudah 8 angkatan kita gelar uji kompetensi wartawan. Dan ini juga di AJI juga, sama AJI juga terus meningkatkan profesional teman-teman organisasi, terutama teman-teman wartawan untuk uji kompetensi. Kalau di PWI uji kompetensi wartawan, kalau di AJI
2: UKC.
1: UKC, jadi ada perbedaan tapi sama maknanya dalam untuk teman-teman bisa mendapatkan kompetensi terhadap pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Dan ini nanti bulan Oktober juga PWI juga menggelar UKW untuk teman-teman untuk naik jenjang yang dari muda ke madya, dari madya ke utama. Ya ini sudah kita lakukan. Dan memang kita, harapan saya ini, teman-teman di Malang Raya ini, khususnya wartawan ini sudah sertifikasi semua, karena itu memang regulasi Dewan Pers. Karena di Indonesia ini memang pemerintah melalui Dewan Pers, nah itu membuat suatu regulasi yang memang ini masih yang diakui oleh pemerintah Dewan Pers itu. Nah ini masing-masing lembaga kewartawanan, semuanya sudah memiliki untuk bisa menyelenggarakan uji kompetensi seperti AJI, PFI, ICTI, ya artinya sudah memiliki kompeten untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.
0: Mengapa hal itu jadi penting, Mas Cahyono?
1: Memang kita uji kompetensi menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Teman-teman mendapatkan suatu pendidikan, suatu pemahaman terkait bagaimana bekerja di sebagai jurnalis. Nah, ini kan harus memahami semuanya. Untuk etik jurnalistik harus dipahami, undang-undang pers harus dipahami. Nah, itu semuanya kan memang wartawan harus mempunyai itu semua kan dulu. Nah, ketika dia uji kompetensi, berarti dia sudah kompeten menjadi wartawan profesional kan gitu. Dan mesti banyak, karena kita lihat pertumbuhan media online setiap hari itu banyak yang baru kan gitu lah. Tapi yang teman-teman yang di lapangan itu belum semuanya dia memahami tentang jurnalistik. Sehingga teman-teman yang di lapangan, teman-teman yang sebagai wartawan harus paham jurnalistik.
0: Ya.
1: Dan PWI sendiri sering menjamannya pengaduan terkait dengan penulisan pemberitaan yang tidak sesuai atau melanggar aturan kode etik jurnalistik. Sehingga saya pun jadi ketua PWI ini sering artinya sidang Dewan Pers terkait dengan saksi sebagai bagaimana pengaduan itu terkait terutama terkait sengketa pers ya, ini terkait sengketa pers apakah itu produk jurnalistik atau bukan produk jurnalistik. Nah, ini menjadi saksi aja dari Dewan Pers, karena di Kabupaten Malang khususnya itu ada beberapa pengaduan yang ini sudah saya serahkan ke Dewan Pers untuk bisa ditindaklanjuti itu.
0: Oke, okay. Itu kenapa jadi penting ya, Mas Benny?
2: Ya.
0: UKW, kemudian kalau di AJ ada UKJ,
2: UKJ
0: dan berbagai kemudian mungkin aliansi yang lain punya standar, punya metode dalam melakukan kompetensi, uji kompetensi bagi rekan-rekan jurnalisnya begitu ya. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Benny, apa makna jurnalis, jurnalistik dan jurnalisme ini bagi Anda?
2: Kalau bagi saya, mungkin saya simpulkan jadi satu saja ya. Kami profesi ini rasa-rasanya profesi yang mulia. Saya ya semua pekerjaan mulia, tapi pekerjaan ini cukup spesial bagi saya karena kita mengantarkan pesan. Pesan itulah yang kemudian menghidupi kehidupan manusia. Bahkan di era teknologi seperti saat ini, justru peran kita sudah semakin sangat penting karena informasi bisa muncul di mana saja, tapi akurasinya kan orang masih mempertanyakan. Nah, kita punya peran yang begitu penting untuk memberikan informasi yang benar, karena informasi yang benar itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkannya. Jadi bagi saya jurnalistik, jurnalisme atau jurnalis itu satu kesatuan saja. Yang satu jurnalisme soal keilmuannya, jurnalis itu soal orangnya, jurnalistik soal kegiatannya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang pada intinya kita berperan mengantar pesan. Bahkan teman-teman ada yang guyon, pekerjaan kita ini pekerjaan nabi gitu loh. Mengantarkan pesan ya.
0: Mengantarkan wahyu.
2: Iya.
0: Menyebarluaskan wahyu.
2: Tapi nggak nyampe mengantarkan wahyu. Ya, ini sangat vital sekali. Jangan sampai pesan itu salah. Kalau salah kan masuk neraka kita.
0: Iya, betul. Betul-betul. Mungkin kita berdua dari generasi periode yang sama.
2: Oh iya.
0: Milenial.
2: Kok begitu sih, gak enakan sama
0: Mas. Mas Cahyono lebih dulu, lebih senior dibandingkan kita begitu ya. Generasi Mas Cahyono ini kan mungkin generasi yang penuh kemudian semangat perjuangan, mungkin idealismenya masih tinggi, dan itu yang mungkin dipegang teguh oleh Mas Cahyono dan kawan-kawan dari generasi di atas kita untuk menjadi seorang jurnalis. Lantas kenapa Anda seorang milenial mau jadi jurnalis di antara pilihan banyak pekerjaan dan profesi yang lain?
2: Ya, ini bagi saya jalan hidup ya, jadi jurnalis ini passion saya. Karena berawal memang keinginan saya menjadi seorang jurnalis itu kegemaran saya membaca majalah. Dulu ada majalah bola dan saya sering langganan setiap hari Jumat. Sayangnya sekarang sudah enggak terbit lagi. Saya selalu punya imajinasi ketika membaca itu. Enak ya jadi jurnalis, ketemu pemain bola, datang ke stadion, wawancara dengan pelatih. Saya mau jadi jurnalis lah. Akhirnya kesampaian juga keinginan itu dan saya menikmati. Kenapa saya mau jadi jurnalis? Bukan sekadar soal saya Gen Z, Mas Cahyono Gen X gitu kan, atau Y. Tapi ini memang sebuah pilihan yang menurut saya tidak bisa saya abaikan. Saya sudah mempersiapkan diri bahkan sejak sekolah menengah pertama untuk menjadi jurnalis. Di saya SMA sempat menjalani masa sulit karena kuliah di tengah hutan. Saya kuliah di Kalimantan sana, kemudian pas kuliah saya mengaplikasikannya masuk ke organisasi pers mahasiswa, menggeluti di sana, dan ya pada akhirnya itu yang menempa saya dan memperkuat keyakinan saya menjadi jurnalis, dan saya punya peran penting untuk membagikan informasi. Dan saya sangat termotivasi sekali ketika orang membaca tulisan saya, membaca produk saya, mereka mengalami apa yang saya alami. Ada hal-hal yang membuat mereka berimajinasi, bersemangat, mungkin juga bersedih kayak gitu. Jadi saya ingin menyentuh hal-hal seperti itu. Kenapa itu akhirnya saya memilih menjadi seorang jurnalis.
0: Oke, bicara masalah passion, passion ini kan makanan hati ya, kepuasan hati begitu ya Mas Yahyono. Tapi Anda berdua hidup gak dari passion ini? Survive gak dari passion ini?
2: Pertanyaan ke siapa ini?
0: Untuk Anda berdua, dari mungkin Mas Benny terlebih dahulu.
2: Ada yang bilang jadi jurnalis itu 10% enak, 90%-nya enak. Dan saya menikmati hidup di sini. Saya punya teman yang mungkin secara akademik bagus, dia lulus kemudian kerja di perusahaan dengan bayaran yang tinggi, nggak sampai setahun selesai cari kerjaan lagi, nggak lama resign cari kerjaan lagi. Saya sempat bertanya-tanya kenapa dia harus menjalani hidup seperti itu, kerja di perusahaan besar, gaji yang besar, tapi berpindah-pindah. Kesimpulan saya, dia tidak menikmati pekerjaan meskipun gajinya besar. Ketika wartawan kayak saya, ya ini saya bicara diri saya ya, it's okay gaji pas-pasan, tapi saya menikmati hidup. Kebahagiaan inilah yang kemudian dulu saya gak segemuk ini. Ya ini yang membuat saya terus menikmati kegiatan menjadi seorang jurnalis. Dan saya gak mau nanti saya mengumpulkan uang sampai di hari tua, uang itu hanya untuk biaya berobat. Karena saya cukup meyakini bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Kalau kerja stres, itu pasti suatu saat akan terakumulasi menjadi penyakit. Jadi saya kerja harus senang.
0: Baik.
2: Ternyata itu yang membuka jalan rezeki kemana-mana.
0: Betul. Gitu. Jadi sudah berapa lama ini Mas Benny menggeluti profesi ini?
2: Saya aktivitas sebagai seorang jurnalis itu sejak 2009. Tapi secara profesional sejak 2015.
0: 2009 sudah merambah?
2: Iya, saya waktu itu
0: jurnalistik,
2: pes mahasiswa di majalah kampus, fakultas, sama di kampus. Setelah selesai kuliah, saya ke sekarang ini di Harian Surya.
0: 2015.
2: 2015, 2 Februari 2015, hari pertama saya kerja.
0: Masih hafal ya?
2: Masih hafal, Mas.
0: Hari pertama kerja.
2: Hari pertama.
0: 2
2: Februari
0: 2015.
2: Karena karena 1 Februari waktu itu hari Minggu.
0: Oke. Okay. Sudah hampir 10 tahun?
2: Ya, almost 10 tahun.
0: Bergelut di bidang jurnalistik.
2: Why not?
0: Why not?
2: Ya. Yeah.
0: Mungkin kita coba bandingkan ya pengalaman kita dengan apa yang sudah dialami oleh Mas Cahyono. Mas Benny menjalankan profesinya sebagai jurnalis dari tahun 2015 secara profesional, hampir 10 tahun, sudah 9 tahun berjalan. Kalau Mas Cahyono sudah berapa lama menggeluti dunia ini?
1: Kalau awalnya, memang saya tahun, saya masuk di kuliah tahun 88, 90 saya belajar menulis di pes kampus saat itu. Akhirnya terus-terusan, dan saya punya saat itu terobsesi ya, karena saya sering membaca Tempo dan majalah Gatra saat itu kan. Dan ini kebetulan saya juga, background saya juga aktivis kan saat itu. Jadi terbentuk untuk melawan saat itu. Ya kan? Akhirnya saat tahun 2002, aktifnya tahun 2002. Saya masuk aktif, saat itu saya ikut koran mingguan saat itu pertama awal. Akhirnya 2003 saya punya media sendiri mingguan, namanya Busur saat itu. Itu berkembang cukup lumayan saat itu. Hingga sampai sekarang ini memang rezeki saya di jurnalis kan itulah. Tapi kalau melihat background saya dari teknik kan, saya pernah jadi kerja di HK, jadi kecil-kecilan kontraktor, akhirnya rezeki saya di jurnalis dan itu ya kita mati aja sekarang sampai sekarang itu kan kita malah ketemu dengan Mas Benny kan ya, teman-teman yang muda-muda itu akhirnya saya ikut muda.
0: Jadi awet muda.
1: Awet muda.
0: Ketemu teman-teman kita.
1: Iya. Terus... apalagi wartawan wanita sekarang cantik-cantik kan gitu. Akhirnya sering ketemu itu kan.
0: Sudah sekitar lebih dari 20 tahun. Yeah. Karena menggeluti profesi sebagai jurnalis. Yeah. Kita masih belum apa-apa ini Mas Benny.
2: Iya. Yeah. Hormat sama
0: sekitar. Kita sungkem ini kepada beliau. Kalau ngomongin passion tadi, mungkin 9 tahun kita masih menikmati begitu ya. Bergelut dengan passion kita. Kalau 22 tahun. Lebih dari 20 tahun berada pada bidang pekerjaan yang sama. Bagaimana ini kemudian mengedepankan passion dan kita menawar, mengukur, kemudian menakar dengan realita di luar yang kemudian mungkin tidak bisa hanya sekedar dibayar dengan passion. Mas Cahyono.
1: Memang hidup itu pilihan ya. Milih merah, hijau, kuning kan. Akhirnya pilihan saya ya jurnalis ini. Ketika saya masuk jurnalis memang untuk masalah... apa tuh salary ya tidak seperti yang lainnya kan gitu ya. Kita melihat bahwa hidup di jurnalis itu adalah sebuah suatu pilihan saya sini. Kalau saya kepingin kaya saya nggak akan di jurnalis. Jadi kita jalani aja sampai sekarang. Alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana saja kan gitu loh, sehingga apa yang kita jalani sekarang menurut saya kata Mas Ben itu adalah pekerjaan yang mulia kan dulu untuk sebagai jurnalis kan, pekerjaan jurnalis. Karena apa? Kita memberikan suatu informasi yang benar kepada

0: Ya begitu Mas Feni.
1: Artinya memang rezeki saya adalah di jurnalis, sebagai pekerja jurnalis gitu Mas.
0: Oke. Okay. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu begitu ya, bahwa kerja sebagai jurnalis ini punya sebetulnya banyak sekali privilege yang tidak didapatkan oleh pekerjaan yang lain.
1: Yeah.
0: Bertemu dengan kemudian sosok-sosok figur-figur penting di negeri ini.
1: Yeah.
0: Dengan mudah kita bisa kemudian punya kesempatan untuk ngobrol dengan beliau-beliau tersebut. Yeah. Mengetahui peristiwa kejadian lebih dulu daripada yang lain. Jadi banyak kemudian mungkin hal-hal yang masyarakat tidak kemudian betul-betul tahu sebetulnya privilege apa atau keuntungan apa yang kita peroleh sebagai seorang jurnalis. Dari 9 tahun berjalan dan lebih dari 20 tahun berjalan, Mas Benny dan juga Mas Cahyono, keuntungan apa, manfaat apa, atau rasa bangga yang paling tinggi di titik apa yang Anda pernah rasakan ketika Anda menjalankan pekerjaan sebagai seorang jurnalis? Mungkin Mas Benny boleh cerita.
2: Tahun 2015 saya mendapatkan penugasan ke Jember. Saya waktu itu posisi kantor di Surabaya. April itu ada edisi Kartini. Di Jember itu ada seorang perempuan yang tinggal, dia single parents, anak satu, tinggal di rumah gedek lantai tanah. Tapi kemudian didesain rumahnya itu penuh dengan rak yang berisi buku. Setiap selesai pulang sekolah, rumah itu selalu ramai dikunjungi anak-anak kecil di lingkungan sekitar. Dan saya mendapatkan tugas untuk meliput aktivitas itu karena bagi kami dia adalah pahlawan literasi di perkampungan. Perjalanan ke sana saya sempat mendapatkan warning dari seseorang yang memberitahukan ke saya, ada laki-laki yang cemburu, kamu datang menemui perempuan itu.
0: Siapa dia?
2: Nah, itu saya gak tahu. Yang pasti dia adalah laki-laki yang menyukai perempuan itu. Kayaknya gak suka dengan kedatangan saya kan. Saya bilang saya hanya mau liputan saja gitu. Singkat cerita, saya sampai ke sana dan kemudian itu saya liput. Sangat inspiratif sekali bagaimana dia berjuang melawan kanker payudaranya sampai dia ditinggalkan sama suaminya, tapi dia masih tetap berjuang untuk menumbuhkan literasi di perkampungan. Begitu berita itu tayang, seminggu kemudian saya dikontak oleh narasumber saya itu, sembari dia mengabari bahwa ada kiriman 20 kardus yang berisi buku. Itu kiriman dari pembaca.
0: Wow.
2: Itu saya, wah ini suatu yang tidak bisa saya lupakan. Dan itu sangat berharga sekali bagi saya. Saya bisa membantu seperti itu. Dan yang mengasih waktu itu mantan wakil menteri PUPR. Kalau saya nggak salah ya, itu ayahnya Pak Emil. Itu salah satu yang pengalaman saya menjadi seorang jurnalis dan dampaknya seperti apa kayak gitu. Saya juga pernah liputan di sumber dekatnya waduk Karangkates, ini apa namanya, sumber Pucung. Ada anak kecelakaan, singkat cerita dia kakinya harus diamputasi. Ketika mau sekolah dia ditolak. Kemudian saya bantu untuk mempublikasikan peristiwa itu. Setelah mendapatkan respon dari banyak pihak dan masyarakat, anak itu akhirnya bisa sekolah lagi dan bahkan ditunjuk menjadi ketua kelas. Ya, bagi saya mungkin itu peristiwa biasa gitu ya bagi banyak orang, tapi bagi si anak itu sangat spesial.
0: Yeah.
2: Bagaimana dia kembali ke lingkungan tempatnya bermain, kemudian diberikan tempat menjadi ketua kelas, dia semacam mempunyai tanggung jawab kayak gitu, karena yang sebelumnya terkesampingan, sekarang dia kembali lagi. Dan itu juga membuat guru-guru di sana memahami bahwa anak-anak disabilitas, difabel, tidak harus kita singkirkan, tapi justru kita perlu. Pengalaman-pengalaman itu satu dua pengalaman yang saya lewati yang sangat terngiang di ingatan saya, dan ya itu cukup membuat saya bangga menjadi seorang jurnalis meskipun masih banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi sampai saat ini.
0: Oke. Mungkin itu hal yang tidak diketahui pula oleh banyak masyarakat ya, Mas Benny dan juga Mas Cahyono. Di luar sana mungkin banyak yang menganggap bahwa profesi jurnalis itu hanya kemudian

0: mementingkan bad news is a good news.
1: Okay.
0: Tapi banyak masyarakat tidak tahu bahwa dengan tulisan dari pena kita, kita bisa menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat baru, kemudian memberikan jalan bagi perjuangan-perjuangan yang sebetulnya sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak mudah. Begitu ya, Mas Benny?
1: Saya cukup menyaksikan teori bad news is good news ya, karena dalam persepsi saya menjadi sebuah berita itu ada tahapannya, mulai dari wawancara, konfirmasi, klarifikasi, sampai akhirnya kalau dicetak itu ada filter di redaksi, ada rapat redaksi mempertimbangkan ini layak tayang atau tidak, kayak gitu. Justru sebetulnya bagi saya semua berita itu bagus karena ada proses itu tadi. Sekalipun peristiwa itu peristiwa kecelakaan, peristiwa korupsi, bagus dalam sudut pandang bahwa kita mengajak pembaca paham atau berbagi informasi, ada peristiwa seperti ini sehingga kalian sebaiknya jangan seperti itu, supaya nggak terjadi seperti ini. Bukan berarti kita ngajak ayo korupsi, ayo ugal-ugalan di daerah, bukan seperti itu. Kita kan memberikan pesan yang baik, artinya bersumber dari hal yang baik juga, sekalipun peristiwanya bagi sebagian orang itu tidak baik. Dan apalagi semakin berkembangnya kesini, tantangan kita juga semakin besar untuk menghadirkan informasi yang akurat.
0: Betul.
1: Mas Arga tahu media sosial seperti apa, bagaimana orang mengekspresikan emosinya di media sosial dan sebagainya, yang seharusnya itu kadang menurut saya nggak perlu ditampilkan, tapi juga ditampilkan. Ya pada akhirnya itulah yang menjadi tantangan-tantangan saat ini yang harus kita hadapi.
0: Betul. Kategori bad news itu kan juga nggak ada secara spesifik gambarannya seperti apa ya. Itu kan hanya sebuah penilaian objektif kita saja. Tapi sebagai jurnalis kan kita punya angle, punya kacamata, bagaimana kita memotret peristiwa atau kejadian tersebut atau isu tersebut.
1: Karena sejatinya berita itu kan perspektifnya reporter. Saya sama Mas Cahyono ketika datang ke lokasi kecelakaan sama-sama menulis, saya aku yakin apa yang saya tulis dengan apa yang ditulis Mas Cahyono akan berbeda, sekalipun peristiwanya sama. Artinya apa? Berita itu kan perspektifnya, perspektif masing-masing. Jadi yang hadir, yang dibaca oleh publik itu adalah perspektifnya jurnalis. Nah, itu senyampang sebetulnya sejurus dengan kenapa ada uji kompetensi yang begitu menurut kami sangat penting, agar kompetensi jurnalis meliput peristiwa itu tidak lepas dari kaidah-kaidah, katakanlah kode etik dan sebagainya, sehingga pesan yang disampaikan meskipun angle-nya berbeda itu tidak mengurangi nilai-nilai akurasi informasi.
0: Oke, baik. Nah, Mas Cahyono, perjalanan Anda ini kan dua kali lipatnya Mas Benny ya?
1: Tiga kali lipat.
0: Sudah lebih dari 20 tahun. Pasti banyak momen, banyak peristiwa, banyak kejadian yang Anda lewati. Momen apa yang membuat Anda merasa sangat amat bangga menunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan kepada keluarga bahwa aku adalah seorang jurnalis begitu?
2: Di dunia pekerjaan pasti ada suka dan duka kan. Kita ambil sukanya dulu apa dukanya dulu?
0: Kira-kira yang mana nih?
2: Dukanya tuh banyak sekali. Artinya setiap kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya pada posisi misalnya kecelakaan, politik, ya kan, atau kriminal, tapi ini dalam satu sisi ketika kita investigasi terkait pasir besi saat itu, kan ramai dengan pasir besi itu. Itu pertama kali yang menulis adalah saat itu Birawa. Iya Birawa. Setelah perjalanan menulis, jadi saya diteror saat itu. Diteror, mau dibunuh, mau ditabrak, anak istri saya mau dibunuh juga pasir besi. Nah, itu dalam perjalanan, kalau saya nggak takut saat itu, saya hadapi gitu loh. Tapi teman-teman yang lain belum ada yang nulis, saya sendiri yang nulis. Ada yang menawani, aku butuh duit piro kan gitu kan. Akhirnya saya tolak saat itu. Dari saya tolak itu, teror itu semakin kenceng gitu loh. Tapi saya hadapi terus kan tuh. Akhirnya berita saya running beberapa kali. Akhirnya ada yang melaporkan ke Polda Jatim saat itu. Jadi terornya sedikit-sedikit berhenti. Nah itu hasilnya salah satu kepuasan dan ada dukanya juga. Dukanya apa? Istri saya mendapat teror saat itu kan ya. Tapi dalam sisi lain, kebanggaan saya bahwa belum ada yang nulis Pasir Besi, Birawa sudah muncul Pasir Besi kan itu. Saat-saat di Surabaya Pos, Surabaya Pos saat itu kan terbit sore. Jadi teman-teman itu nulisnya kan pagi-paginya, kalau sore sudah terbit. Artinya peristiwa apapun kedulan Surabaya Pos saat itu. Jadi saya sebelum ke Birawa, saya Surabaya Pos dulu. Itu banyak kepuasan-kepuasan tersendiri bagi saya. Sebelum yang lainnya belum nulis, Surabaya Pos sudah muncul dulu hari sore itu juga kan. Tapi saat itu memang pekerjaan-pekerjaan seperti itu butuh semangat ya kan, butuh pikiran yang artinya bagaimana ini memunculkan suatu informasi yang benar dan harus menghadapi orang-orang berbagai apa macam dan apalagi yang terkait kasus-kasus itu harus melewati orang-orang yang memang konspirasi dalam tindakan-tindakan yang mengarah ke korupsi atau kriminal itu ya. Ya ini kepuasan saya saat itu seperti itu. Jadi belum ada yang nulis, muncul dulu kita kan gitu loh. Karena saat itu Surabaya Pos memang booming bahwa Surabaya Pos itu terkait dengan perang Irak-Iran saat itu kan. Belum ada yang paginya nulis, Surabaya Pos sudah nulis dulu. Akhirnya sama juga saya lakukan seperti itu. Peristiwa apapun pasti Surabaya Pos muncul dulu kan dulu. Apalagi di Kabupaten Malang, saya soalnya dulu itu tugas saya di Batu pertama, yang kedua di Kabupaten Malang. Sehingga itu yang paling banyak ya berarti informasi-informasi yang saya dahului saat itu ya di Kabupaten Malang. Terus ada apa tuh, misalnya kriminal, ada tersangka ditembak sampai mati ya, dan belum ada yang nulis, saya sudah muncul dulu saat itu. Ya itu kepuasan kepuasan tersendiri bagi saya gitu loh.
0: Ketika bisa memunculkan informasi itu terlebih dahulu kepada masyarakat itu jadi sebuah kepuasan. Nah, kepuasan yang lain tadi Mas Cahyono gambarkan ketika berani mengungkap sesuatu hal yang buruk begitu ya, melawan kebatilan. Melawan keburukan. Tapi itu kan ada risikonya tadi Mas Cahyono gambarkan hingga kemudian potensi kita diproses secara hukum pun itu sangat kemudian besar terjadi. Apa yang jadi motivasi sebetulnya pada dari Mas Cahyono pribadi pada saat itu? Keberanian dari mana yang kemudian Mas Cahyono apa ya dapatkan sehingga mau kemudian mengangkat isu-isu yang sangat beresiko dan sangat berbahaya semacam itu?
2: Tadi sudah sampaikan memang terinspirasi pada majalah Tempo saat itu. Majalah Tempo kan berani mengungkapkan di saat itu. Gatra pun juga sama, saya membaca itu. Akhirnya dengan saya sering membaca majalah Tempo dan Gatra itu, karena saya muncul gitu loh. Saya muncul, saya harus artinya berani untuk mengungkap suatu kebenaran kepada masyarakat kan, gitu. Karena saat masa-masa itu kan memang masa-masa yang bagi media itu juga banyak ancaman kan. Kita banyak ya, ada di kasus itu di Jogja juga sampai dia meninggal kan gitu. Tapi saat itu saya nggak takut gitu. Artinya ketika kita sudah menulis fakta yang ada dan semuanya itu benar dan bisa terungkap, luar biasa kebahagiaan saya itu kan. Jadi tidak bisa diukur dengan nilai apapun meskipun itu uang kan gitu loh. Dan tawaran uang itu udah seringkali kalau saya mau, mungkin rumah saya sudah di perpeta jingga lah.
0: Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang juga sama saja, jadi ketua PWI juga sama. Banyak tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kan artinya kalau saya terima, berarti saya mengganti diri saya sendiri kan dulu. Artinya sekarang apalagi Mas Benny Aji ya, dengan organisasinya cukup ketat sekali, sama di PWI juga sama. Kita teman-teman yang anggota PWI kita terus selalu kita berikan suatu pemahaman terkait dengan bagaimana menulis berita yang benar. Apalagi teman-teman sudah uji kompetensi dan harus berpegang pada kode etik jurnalistik. saya sering melakukan seperti itu. Teman-teman kalau di Mako, di kantor PW itu ya, kita selalu diskusi terkait itu. Bagaimana untuk melakukan peliputan, apa itu, investigasi yang benar, ya kita harus kita lakukan. Saya anggap begitu.
0: Baik. Nah, Mas Cahyono, gimana Mas Cahyono kemudian mendorong, memberikan semangat kepada para adik-adik begitu ya, yang mungkin pengalamannya masih belum sebanyak Mas Cahyono, agar tadi semangatnya, keberaniannya, tulisannya itu setajam dari seperti generasi-generasi jurnalis pada saat mungkin sebelum generasi X, Z ini generasi milenial, generasi Mas Cahyono.
2: Ya memang kita beda jauh ya. Dulu saya sempat pakai mesin ketik,
1: kalau Mas ternyata mengakui kan, sekarang kita memang beda jauh.
2: Zaman Mas Benny kan sudah zaman seba IT ya, seba elektronik, jadi lebih mudah sekarang gitu loh. Ketika teman-teman, saya sudah berkali-kali ngomong, kalian harus benar-benar sekarang sudah ditunjang oleh teknologi yang gitu, sehingga apa yang kamu kerjakan sekarang itu lebih mudah daripada saya dulu kan. Dulu pakai disket, disket itu dikirim pakai travel. Sekarang kan nggak langsung kan. Sehingga saya berharap pada teman-teman sekarang itu ya, sekarang sudah ditunjang informasi, apa itu, semua sudah serba tersedia. Meskipun seperti itu harus ada investigasi. Kita tidak bisa klik terus ada apa itu informasi di dalam, misal di medsos, terus kamu copy, terus kamu apa itu tulis, itu bukan itu yang kamu cari. Yang kita cari adalah ketika terjadi peristiwa, apapun bentuknya harus kamu investigasi di lapangan, harus konfirmasi kepada narasumber, bukan copy paste. Saya melihat sekarang teman-teman tuh, saya melihat di online tuh banyak copy paste gitu loh, sehingga itu yang melanggar kode etik jurnalistik kan. Ya, kita pahaman seperti itu. Saya setiap hari tuh teman-teman yang tergabung dalam organisasi PW itu, saya buka terus link-linknya itu. Ketika itu artinya tidak berimbang, adanya hanya satu sudut aja, baru teman-teman saya kasih tahu gitu loh, untuk bisa memperbaiki penulisan beritanya itu.
0: Nah, di tengah keterbatasan dulu ya, ngetik aja masih mesin ketik ya, Mas Cahyono. Sekarang sudah kita bisa lakukan oleh teknologi kita. Bagaimana Anda menggali informasi, melakukan investigasi dengan kemudian mungkin latar belakang informasi yang sangat terbatas
2: saat itu?
0: Saat itu
2: ya memang banyak tantangan sih, saat tantangan sangat berat sekali saat itu kan, apalagi investigasi terkait dengan tindak pidana korupsi kan, itu sangat berat sekali saat itu. Karena apa? Ketika kita datang, ya kan, tidak harus mau konfirmasi, nggak langsung ditemui berkali-kali, menunggu berjam-jam. Nah itu memang sulit untuk langsung menuju kepada yang bersangkutan, karena berlapis-lapis kan saat itu kan. Tapi tetap saat itu sampai berapa hari pun saya akan tunggu itu. Apa informasi seperti itu. Nah sekarang kan tidak teman-teman, karena IT ya, buka klik aja udah muncul semua kan. Dulu itu ya nunggu sampai ngesot-ngesot kan gitu kan, sampai sakit mah wartawan yang belum sakit mah jadi
0: belum saja jadi wartawan.
2: Kan itu.
0: Kalau dulu sakit mah mungkin sekarang mental health.
2: Mental health.
0: Mas Benny, Mas Cahyono, ke depan ini kan akan jadi momen yang menyibukkan kita ya. Ada agenda-agenda politik yang harus kemudian kita juga kawal. Ada Pilkada 2024. Mungkin pemanasannya sudah ada di pemilu 2024 kemarin. Kalau pemilu ada di tingkat nasional, mungkin kita tinggal running apa yang ada di daerah. Tapi di Pilkada ini kan gawenya ada di daerah. Gimana nih persiapannya? Kemudian memposisikan diri, jurnalis harus kemudian katanya kan independen ya. Tidak kemudian memihak pada pasangan calon atau para pengusung mereka dari partai politik. Gimana Anda berdua menyikapi dan menempatkan diri sebagai seorang jurnalis pada saat momen Pilkada ini, Mas Benny?
1: Jurnalis harus berpihak. Media juga harus berpihak. Independen artinya bukan netral. Independen tetap berpihak. Kita berpihak kepada kelompok yang suaranya tidak terakomodir. Kita berpihak kepada kelompok-kelompok yang terdiskriminatif. Kita juga berpihak kepada kelompok-kelompok yang menjadi korban ataupun penyintas. Momen Pilkada salah satunya juga harus kita bawa keberpihakan itu bagaimana kita bisa memunculkan isu-isu minor yang selama ini mungkin terabaikan oleh kebijakan pemerintah, namun cukup penting bagi sebagian kelompok masyarakat itu. Itu sekaligus juga menjadi bahan yang mungkin bisa dipertimbangkan bagi calon-calon supaya mereka bisa menyiapkan strategi apa atau kebijakan apa supaya nanti ketika mereka punya kedudukan, jabatan, mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat di sana. Tapi secara praktis, maksudnya politik, tentu saja media tidak boleh cawe-cawe di sana. Karena porsi kita memang berbeda. Kita yang bertugas mengantarkan berita ini punya pagar yang cukup tebal sekali supaya tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Memang sangat disayangkan kalau beberapa tahun lalu, terutama di momen pemilihan presiden, ada media-media yang kemudian bahkan mendeklir saya mendukung A, seperti itu. Sejatinya media ini kepemilikannya adalah punya publik gitu kan, sehingga kita harus berpihak kepada publik. Nah, saya kalau Aji secara organisasi, kami sudah menyelenggarakan pelatihan khusus untuk liputan pemilu, supaya liputan pemilu itu bukan sekadar meliput si calon mendaftar, kemudian si calon kampanye di sana atau si calon begini, tapi kita bisa jauh daripada itu. Contoh, ada calon ngomong apa, kita bisa klarifikasi omongannya itu. Itu sudah dilakukan ketika kemarin ada debat pilpres, sejumlah media melakukan cek fakta terhadap statement-statement yang disampaikan waktu itu masih calon presiden ya. Itu menjadi salah satu instrumen yang bisa memberikan edukasi yang informatif, informasi yang informatif kepada penonton ataupun pembaca. Nah, di lingkup yang terkecil atau katakanlah daerah, hal seperti itu juga harus dibangun supaya nanti orang memilih itu bukan sekadar mereka punya rasional gitu loh. Saya memilih ini karena saya punya informasi ini kayak gitu. Jadi tidak sekadar asal-asalan pilih kayak gitu. Nah, tugas kita sangat penting di sini supaya orang enggak salah pilih dan orang akhirnya ketika memilih punya rasionalisasi, saya menjatuhkan pilihan ke A atau B atau C kayak gitu.
0: Tapi yang membuat saya pribadi penasaran nih Mas Benny, kalau kita kan berada bekerja pada sebuah lembaga media ya, tidak kemudian secara independen begitu, kita sebagai seorang jurnalis dan juga punya media sendiri. Nah, gimana kemudian mendudukkan produk jurnalis kita di tengah kemudian mungkin kepentingan dapur, marketing, dan juga idealisme kita memberikan informasi berimbang kepada masyarakat, kepada pemilih dalam konteks pilkada ini, Mas Benny?
1: Sebetulnya aturannya sudah jelas. Kalau misalnya ada partai politik, politisi, atau calon kepala daerah beriklan, itu hal yang seharusnya dilakukan. Ketika ada produk yang berkaitan dengan iklan, ada keterangan advertorial. Artinya produk berita itu, informasi itu adalah advertorial karena orang pesan. Nah, itu sebetulnya sudah bisa menjelaskan bahwa kita tidak terintervensi, maksudnya media tidak terintervensi, tapi memang ada kerjasama di sana. Tapi memang kita juga tidak bisa menafikan ya, terutama bagi sejumlah media yang pemiliknya adalah orang-orang dengan latar belakang politik. Tentu itu akan menjadi senjata politik mereka juga untuk memenangkan kontestasi kayak gitu. Nah, pada akhirnya itu jatuh pada keyakinan masing-masing. Maksudnya keyakinan masing-masing ini ya di media secara kelembagaan itu menjadi dilematis bagi mereka. Tidak manut akan ada sanksi. Manut pun sepertinya mengkhianati kayak gitu. Nah, kami hanya mendorong supaya hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Karena tanggung jawab kita bukan kepada owner, bukan kepada sekelompok orang saja, tapi tanggung jawab kita kepada publik gitu loh. Sehingga seharusnya ada yang berpikir bahwa ada yang lebih penting daripada kepentingan kelompok-kelompok ini, yaitu kepentingan publik. Kayak itu tantangannya memang si masyarakat.
0: Tapi tidak bisa dipungkiri begini Mas Benny, hari ini industri kita, media, kemudian jurnalistik, jurnalisme itu pada posisi yang mungkin sulit ya, di tengah perkembangan teknologi informasi, di mana orang banyak mungkin melakukan apa promosi pada media-media baru selain media-media konvensional. Dengan kemudian mungkin tawaran yang menggiurkan dari misalnya para calon kepala daerah yang kemudian maju lewat pilkada, hingga kemudian mereka bisa ikut ke dalam redaksi, menentukan angle. Bagaimana kemudian ketika ada tawaran itu masuk, perusahaan media dan juga para jurnalis yang ada di dalamnya itu menyikapi hal itu?
1: Ya kalau mau jernih ya ditolak ya. Kalau mereka kalau mau intervensi jauh ke dapur redaksi itu saya rasa fatal sekali, karena itu sudah melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Redaksi itu bekerja berdasarkan apa ya, kan reporter itu mengolah data di lapangan kan, kemudian dinaikkan ke redaktur, kemudian diolah di ruang redaksi kayak gitu. Kemudian kalau itu diintervensi demi kepentingan-kepentingan sekelompok orang, saya rasa ya itu hal yang seharusnya tidak terjadi.
0: Realitanya di Malang gimana ini Mas Penny?
1: Kalau menurut pengamatan saya, memang ada beberapa media yang berafiliasi dengan partai politik, dan memang itu untuk kepentingan politik, terutama dalam masa-masa kampanye. Bahkan ada juga yang tidak mau memberitakan karena punya apa istilahnya, kedekatan. Relasi ya, kedekatan yang cukup baik dengan salah satu sosok kayak gitu. Ya pada akhirnya kami hanya bisa mengajak terutama kepada pembaca bahwa mereka harus memilah informasi, mereka harus membaca kebutuhan informasi dia. Bukan saya membaca karena apa yang ada. Saya harus mengkonsumsi informasi karena saya butuh sesuatu. Oh, saya butuh informasi soal politik, saya mencari informasi politik. Saya butuh informasi olahraga, saya mencari informasi olahraga. Tidak sekadar membaca apa yang tampil begitu saja. Mereka punya filter.
0: Baik. Gitu. Kalau Mas Caryono ini kan pengalamannya juga sudah mungkin berapa kali tahapan pemilu dan juga pilkada ya?
1: Iya, itu perlu ditekankan pengalaman-pengalaman. Sangat berpengalaman ini.
0: Pengalaman-pengalaman itu yang perlu kita pelajari. Experience is the best teacher. Itu kata quotes. Mas Caryono, Anda dan juga mungkin para jurnalis senior pasti punya kedekatan dengan tokoh-tokoh yang mungkin hari ini akan jadi bakal calon peserta pilkada kita 2024 di Malang Raya. Pasti mereka secara mungkin baik formal maupun informal meminta saran, kemudian arahan, meminta kemudian apa ya, formula dari teman-teman jurnalis yang dinilai pintar memberitakan sebuah informasi ini agar mungkin pesan-pesan kampanye mereka itu tersampaikan dengan efektif. Gimana ketika mereka mendekat posisi Anda sebagai seorang jurnalis, tapi di luar itu punya kemudian relasi yang dekat secara personal, menempatkan posisi itu tuh gimana sih Mas Cahyono?
2: Iya, memang kita dilematis ya. Karena semuanya calon itu kenal semua gitu. Kebetulan di kantor PWI itu ada sudah ada 12 calon kepala daerah yang datang ke kantor PWI.
0: Sudah 12 calon kepala daerah datang ke kantor PWI. Betul. Untuk
1: minta rekom.
2: Akhirnya dia diskusi. Diskusi dengan teman-teman, artinya nanti kita tidak bisa menolak siapapun yang akan datang ke kantor PWI. Artinya kita diskusi di sana. Ya teman-teman ya banyak datang, kita memang menghadirkan teman-teman kan untuk bisa bagaimana dari hasil diskusi itu teman-teman bisa melakukan kesimpulan masing-masing. Artinya dilematis kita adalah sisi lain kita butuh untuk menghidupi dapur di redaksi, sisi lain kita harus bagaimana artinya menyeimbangkan di antara teman-teman menulis berita terkait dengan calon-calon kepala daerah. Nah itu sudah tekanan saya sana. Artinya kita tidak bisa melakukan intervensi kepada perusahaan media. Dia menawarkan apa tuh? Artinya melalui iklan maupun melalui editorial itu kan kita tidak bisa, karena organisasi ini kewartawan tidak bisa melakukan penekanan-penekanan terhadap perusahaan media. Karena apa? Semua perusahaan media sekarang kan artinya harus menghidupi operasional di dalam redaksi itu sendiri kan. Sehingga kita ya tidak bisa, artinya itu teman-teman atau perusahaan media harus bagaimana bisa mengfilter daripada apa itu calon-calon kepala daerah yang mau artinya iklan misalnya kan. Dan teman biasanya perusahaan daerah perusahaan media itu kan tidak hanya satu, misalnya ada iklan betul kan, tidak hanya satu, artinya dukungan-dukungan itu tidak mendukung tapi dia ada kontribusi terkait dengan pemberitaan editorial kan. Memang sudah diatur ya dalam undang-undang pers, sudah diatur itu semua. Dan di PBI sendiri sekarang sudah punya Mapilu, masyarakat dan pers pemantau pemilu. Dan itu sudah diakui oleh KPU. Ini kemarin kita sudah lakukan pengawasan melalui Mapilu, PBI melalui Mapilu sudah melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Dan hari ini pun juga sama, kita juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana dalam melakukan pemantauan pemilu kan gitu. Sehingga ini kalau di PBI sendiri memang teman-teman yang tergabung dalam Mapilu dia sudah paham terkait dengan bagaimana melakukan pemantauan terhadap pemilu. Sehingga ini teman-teman sambil mengawas juga sambil menggali suatu informasi sebagai bahan nanti dia menulis dalam pemberitaan. Nah ini yang saat ini PWI memiliki Mapilu itu sendiri.
0: Dari 12 tadi figur mungkin bakal calon yang akan maju di Pilkada Malang Raya datang ke kantor PWI, memang apa yang diobrolin ini Mas Cahyono?
2: Ya pertama apa ya, teman-teman rata-rata banyak apa sih pilihan sampean, misalnya pilihan sampean untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Apa nanti setelah menjadi terpilih jadi kepala daerah, apa yang pertama yang Anda lakukan? Biasanya rata-rata teman-teman itu ya, dengan normatif itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah dari situ nanti kita bisa menilai dari 12 calon kepala daerah mana sih yang bisa nanti artinya program yang bisa diterima oleh masyarakat. Kan gitu ya. Nanti artinya di sini tidak satu pun kepala daerah yang menjadi penulisan utama bagi teman-teman. Semuanya itu semua sesuai apa yang dia sampaikan kepada teman-teman saat kita melakukan diskusi itu.
0: Baik, selain kemudian ngobrol tadi kira-kira apa sih yang akan digagas begitu ya sebagai calon kepala daerah, pasti mereka minta dukungan dong Mas Cahyono.
2: Kalau minta dukungan enggak, kalau minta dukungan enggak ada dukungan, tapi dia hanya saya juga berikan masukan apa yang kira-kira yang bisa saya lakukan ketika saya terpilih sebagai kepala daerah ataupun saat kampanye. Teman-teman wartawan punya program nggak untuk kira-kira bisa disampaikan terkait apa yang belum ya, atau yang kurang yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya, biasanya gitu.
0: Kalau diminta secara personal mungkin tidak disampaikan secara kelembagaan ya PWI, diminta personal Mas Cahyono ewangan waktu toh
2: kok. Secara berarti tak ewangi gitu. Tapi secara organisasi kan
0: betul. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya ketika misalnya ewangono gitu. Artinya kan kita dilihat kemampuan kita gitu ya secara profesi sebagai seorang jurnalis pasti ada hal-hal yang bisa kita berikan sumbang saran yang positif kepada mereka. Jadi tim sukses begitu Mas untuk Pilkada bagi sejumlah calon mendatang. Ini teman-teman jurnalis pasti kan juga banyak tawaran terkait dengan hal itu.
2: Tapi saya melihat sampai sekarang teman-teman belum ya menjadi tim sukses. Karena teman-teman sudah menyadari bahwa seorang jurnalis ini apalagi sudah tergabung dalam suatu organisasi sudah diatur gitu loh. Sehingga untuk jadi tim sukses kayaknya tidak lah ya kan. Artinya kalau dia tetap dari sukses berarti ada sanksi dari organisasi kan. Sehingga ini yang saya tekan kepada teman-teman itu gitu loh. Tapi secara pribadi loh kira tidak menyebutkan lembaga, tidak menyebutkan dia sebagai jurnalis, tidak menyebutkan apa itu dia bekerja di media, perusahaan media, boleh lah ya. Tapi jangan sekarang karena kita sudah ada batasan dan sudah diatur dalam undang-undang pers sudah diatur gitu loh. Sehingga teman-teman yang artinya sudah gabung di organisasi kewartawanan ini otomatis dia akan mematuhi apa yang sudah diatur dalam undang-undang pers. Kan gitu.
0: Okay. Yeah. Nah, kalau tim sukses zaman sekarang kan ini komponennya banyak sekali ya, Mas Benny dan juga Mas Joyono. Yeah. Mungkin tidak kemudian hanya yang tampil sebagai juru kampanye, tapi tim di belakang itu kan banyak, tim branding, tim media sosial, buzzer dan lain sebagainya. Dan kemampuan itu saya yakin juga dimiliki oleh teman-teman jurnalis. Ketika diminta support jadi tim
1: sukses,
0: suksesku untuk megang branding dong, untuk megang media sosialku, sudah terjadi nggak hal-hal yang semacam itu sekarang ini?
1: Sudah terjadi. Pada prinsipnya jurnalis tidak bisa menjadi tim sukses. Ketika dia memilih untuk menjadi tim sukses, dia harus menanggalkan profesinya.
0: Okay,
1: boleh jadi tim sukses, tapi tidak selamanya. Bisa cuti kok. Bisa cuti dalam beberapa waktu untuk jadi tim sukses. Artinya dia sudah nggak punya kepentingan di media tersebut. Pilpres kemarin kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia jadi jurnalis, kemudian jadi tim sukses, itu tidak boleh dan sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa begitu? Karena ketika dia jurnalis kemudian dia menjadi tim sukses, dia sudah tidak berpihak kepada publik. Dia berpihak kepada ya kelompok itu untuk kepentingan itu, padahal kepentingan media adalah untuk publik. Ini kan bertentangan. Itu yang menjadi prinsip kenapa kemudian jurnalis tidak bisa menjadi, tidak boleh menjadi tim sukses. Tapi kalau dia menanggalkan profesinya untuk sementara waktu mungkin it's okay, monggo.
0: Baik. Tapi mungkin secara individu begitu kan kita punya preferensi dukungan begitu ya. Dan
1: tentu
0: kan. Dan juga mungkin lembaga kita juga mungkin secara visi dan misi lebih cocok kepada kemudian pasangan calon yang mana, kemudian yang mungkin muncul pada pilkada mendatang. Walaupun dukungan tersebut tidak tampak secara langsung, tapi dari tulisan, dari kemasan media kita kan terlihat ya. Misalnya calon A fotonya kecil gitu, calon B fotonya di headline. Calon C kemudian tulisannya ada di halaman paling belakang, calon D tulisannya ada di depan gitu. Nah itu kan hal-hal yang teramati oleh masyarakat. Menempatkan secara teknis, memberikan proporsi yang sama kepada masing-masing nanti pasangan calon kita, ini gimana kuncinya Mas Cahyono?
2: Ya kita kan di redaksi kan ada redaktur, ada redpel, ada pemimpin redaksi. Tugas jurnalis lapangan ya tetap menulis kan gitu loh. Tapi kalau memang itu ada porsi tersendiri nggak sama dengan lain misalnya, berarti mungkin itu ada editorial misalnya, ada iklan. Nah itu kan memang diperbolehkan kalau itu kan. Tapi cara individu, terus saya mendukung penuh full kepada salah satu kepala daerah, ya itu tidak dibolehkan kan gitu. Karena apa kata Mas Ben tadi, memang kita harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat terkait dengan pilkada itu kan. Dan di PWI sendiri ada 3 orang yang kemarin menyalahkan anggota legislatif. Otomatis dia kita berhentikan sementara untuk dia konsentrasi mengikuti pileg saat itu. Dia pengurus, kita berhentikan sementara dari pengurus. Ketika dia nggak jadi, nggak terpilih, dia bisa kembali jadi anggota PWI kembali kan. Memang kita diatur dari ADRT-nya seperti itu. Nah sekarang teman-teman di atau perusahaan media yang ada di Malang ini kan, ya itu tadi, kembali lagi pada sisi dapurnya itu untuk menghidupi itu kan. Dan kita tidak bisa kan suatu organisasi untuk artinya intervensi terkait dapurnya
0: masing-masing
2: perusahaan media itu. Sehingga tetap saya sudah mengimbau pada teman-teman harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang PS. Sehingga dalam penulisan ya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itu utama, harus kunci itu harus kita pegang. Jangan sampai ada publik artinya beranggapan bahwa media itu ternyata bisa dibeli salah satu kepala daerah untuk misalnya untuk iklan, publikasi yang lainnya misalnya, itu ketakutan kita seperti itu. Jangan sampai pembaca ini punya pemikiran yang lain gitu loh. Oh tiba-tiba kan media itu ditipu, jangan sampai seperti itu kan.
0: Baik. Karena sebetulnya kalau kita betul-betul mengarah pada beberapa atau sekelompok apa ya, kepentingan tertentu itu terlihat ya sebenarnya secara gamblang dan gampang untuk diamati gitu. Nah, Mas Benny, terkait dengan hal tersebut tadi, memberikan porsi yang proporsional kepada masing-masing baik mungkin partai politik ataupun calon yang nanti berkontestasi dalam pilkada, gimana kalau Mas Benny menentukannya secara ideal ini?
1: Penentuan konten itu tidak melulu soal foto kecil dengan foto besar ya. Juga tidak dengan banyaknya paragraf kalau kita bicara cetak kayak gitu. Tapi senyampang itu sudah berimbang, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, bagaimana sebetulnya teman-teman redaksi paham lah soal positioning itu supaya nanti bisa dikonsumsi oleh publik itu secara berimbang juga. Dan saya rasa di Kota Malang khususnya sejauh ini cukup oke-oke saja pemberitaan soal politik pilkada. Mereka cukup independen memberikan informasi yang baik kepada publik, seperti apa peristiwanya. Yang perlu saya tekankan justru kepada pembaca atau konsumen kayak gitu. Kami sebagai organisasi tidak bisa melakukan intervensi kepada media. Media punya organisasi sendiri. Organisasi profesi jangkauannya hanya kepada profesinya, kepada individunya. Anggota Haji harus ngikut aturan yang ada di Haji. Medianya nggak bisa gitu. Nah, harapan kami publik juga bisa punya pertimbangan ketika mengkonsumsi berita, mereka tidak kemudian serta-merta percaya begitu saja. Ada perbandingan informasi yang perlu mereka kejar. Kalau pilpres dulu dukung si A nontonnya merah gitu kan misalnya, dukung si B nontonnya biru gitu. Sekarang jangan begitu. Yang merah ditonton, yang biru ya ditonton. Sehingga perspektifnya lebih banyak kayak gitu. Justru kami mendorongnya seperti itu. Tidak terkooptasi pada segmen-segmen tertentu saja. Kita harus terbuka sudah sekarang waktunya.
0: Betul, gitu. Siap. Nah, Mas Cahyono, Mas Benny, itu kemudian sudut pandang rekan-rekan jurnalis diwakili PWI dan juga Aji dalam menatap gelaran Pilkada 2024 ke depan. Tapi perjalanan kita kan tidak hanya berhenti pada Pilkada 2024. Ke depan masih panjang jalan kita yang harus kita lalui sebagai seorang jurnalis.
1: Masih panjang, Mas Cahyono.
0: Kan jurnalis itu profesi sampai kapanpun kita akan jalankan, limitnya itu kan umur kita ya, usia kita ya, Mas Cahyono. Maka Anda menata perjalanan Anda ke depan sebagai seorang jurnalis itu seperti apa? Apa yang Anda harapkan? Apa yang kemudian ingin Anda coba bangkitkan lagi semangat teman-teman para jurnalis saat ini yang mungkin dengan gempuran teknologi informasi merasa tidak bersaing, tidak kemudian dinilai relevan? Apa yang kira-kira bisa Anda berikan semangat kepada jurnalis kita? Mas Cahyono mungkin sebagai senior kita ya, Mas Benny.
2: Ya, sebab kita memberikan semangat pada teman-teman yang sekarang anak muda ini kan, teman-teman sekarang kan artinya tingkat pendidikannya pun artinya sekarang ada yang doktor, ada yang S2, seperti Mas Benny S2 kan. Jadi tingkat pendidikan sudah mulai bagus dan dalam teman-teman wartawan ini, sehingga dia cara pola berpikir kan otomatis dia lebih maju daripada yang lama-lama ini kan gitu loh. Kan jangkauannya, inovatifnya apa itu jangkauannya lebih panjang, lebih luas kan, apalagi ditunjang oleh teknologi kan. Kalau zaman saya dulu kan ya, karena teknologi belum seperti saat ini ya, konvensional saat itu kan. Sekarang kan teman-teman ditunjang oleh teknologi, sehingga cara berpikirnya, cara penyampaian, cara penulisannya pun juga harus bagus dari yang lama-lama ini kan gitu loh. Sehingga saya tetap memberikan semangat agar utamanya adalah tentang penulisan yang benar, ya kan. Apalagi kita teman-teman sekarang investigasinya lemah saya melihat kan. Kalau dulu memang harus investigasi kan, sekarang kan ditunjang oleh teknologi, tanpa dia datang ke lapangan pun berita itu ada, apalagi ditunjang oleh AI ya. AI itu kan itu juga mempermudah teman-teman untuk mencari suatu informasi kan. Tapi dalam kode etik jurnalistik, wartawan harus bertemu dengan narasumber dan harus berimbang dan harus dua arah minimal kan dulu. Sehingga yang kita tekankan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan semangat teman-teman dalam untuk melakukan investigasi untuk mencari berita itu sendiri kan. Karena apa? Sampai saat ini tuh saya melihat bahwa masih pemberitaan-pemberitaan di online hanya satu arah gitu loh. Sehingga harus teman-teman minimal dua arah, ada perimbangan daripada pemberitaan itu, sehingga jangan jadi persoalan-persoalan. Dan memang banyak pengaduan di PBI Malang Raya ini terkait dengan penulisan teman-teman di, khususnya di online. Sehingga yang ini yang harus tekankan pada teman-teman itu bahwa untuk suatu penulisan ya harus paham, harus belajar. Yang akhirnya PWI juga sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang baru-baru menjadi seorang jurnalis. Kan itu harus kita edukasi terus teman-teman itu supaya jangan sampai terjadi persoalan atau menjadi sengketa pers misalnya kan. Kalau sengketa pers saat ini kan juga ribet juga nanti, ribetnya pada kita sendiri. Di sidang segala macam butuh waktu ya kan, butuh pikiran, butuh tenaga, jangan sampai seperti itu. Sehingga kenapa kembali lagi pada kenapa harus ada uji kompetensi wartawan? Ya, memang tujuannya untuk itu supaya teman-teman bisa menjadi seorang wartawan yang profesional. Saya melihat teman-teman sekarang yang baru-baru ini teman-teman yang wartawan-wartawan muda ini punya semangat sebenarnya. Ya. Tapi juga ada yang hanya duduk manis, tapi dia sudah membuat pemberita kan gitu. Padahal dia nggak di lapangan itu. Gak satu dua ya, sudah masih banyak. Itu kita berikan edukasi terus itu mas.
0: Baik, siap. Gimana dengan Anda Mas Feni?
1: Saya gak bisa memberikan semangat kepada teman-teman baru yang menjadi jurnalis. Saya bukan motivator gitu kan, dan saya juga bukan pendakwah yang bisa mencerahkan gitu. Saya hanya meyakini bahwa semangat itu justru lahir dari diri mereka sendiri ketika bersentuhan dengan realitas-realitas sosial. Untuk menjalani pengalaman itu, mereka harus menjadi jurnalis. Nanti mereka akan menemukan semangat itu sendiri. Seperti yang saya alami ketika di Jember itu menjadi momentum juga bagi saya. Mengapa saya begitu semangat menjadi seorang jurnalis? Jadi yang saya dorong justru sebetulnya teman-teman, terutama teman-teman yang punya jiwa petualangan yang tinggi, saya rasa menjadi jurnalis adalah pilihan yang tepat.
0: Okay.
1: Karena menjadi jurnalis akan menemui banyak peristiwa, banyak tempat, banyak orang, dan saya juga meyakini itu akan membuka silaturahmi yang lain.
0: Gitu. Okay. Mudah-mudahan generasi di bawah kita, ada Gen Z, Gen Alpha, di tengah kemudian sandwich generation, di tengah berbagai kemudian pilihan profesi, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi content creator, masih banyak yang punya semangat untuk jadi jurnalis ya, Mas Cahyono dan juga Mas Benny. Terima kasih banyak Mas Cahyono, Mas Benny sudah hadir di ruang tamu RRI. Lain waktu kita ngopi lagi di ruang tamu RRI.
1: Harus
0: membahas,
1: harus dijadwalkan
0: lagi dengan isu-isu kekinian terkait dengan jurnalisme, jurnalistik dan jurnalis yang bisa kita bahas bersama pendengar Radio Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Cahyono, Mas Benny. Demikian ruang tamu Radio Republik Indonesia, ruang tamu RRI mengangkat tema pena jurnalis. Mudah-mudahan pena jurnalis kali ini tetap lancar, tetap kemudian tajam memberikan informasi, edukasi, hiburan dan juga social control kepada kita semua. Tetap bersama kami di ruang tamu RRI.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang masih belum tidur, masih di jalan, masih rebahan, lagi kerja atau lagi pura-pura baik-baik aja. Aduh. Selamat datang ya di malam hari ini di Jaka Malam, ditemenin sama Ara sampai nanti jam 11 malam. Dan kalau malam-malam hari ini suasananya berbeda ya, kita menyambut tahun baru Islam, terus juga lagi tanggal merah juga, lagi baru aja libur panjang ya, meskipun di tengah huru-hara ini gitu, kayak libur tapi kayak mau menghabiskan uang untuk apa in this economy, kayak mau sayang banget ngabisin uang keluar gitu ya, mau ngapain sih gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2, karena di Jaka Malam hari ini selama 1 jam ke depan aku bakal ajakin kamu untuk bahas soal mental health ya in this economy. Di rupiah lemahku ini nanti aku juga bakal update informasi lainnya untuk kamu. So don't go anywhere, teman Pro 2, keep station di sini.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tuan Prodo, pernah gak sih udah capek seharian, badan pengen istirahat, tapi otak malah ngajak meeting mendadak jam 11 malam gitu ya? Nah, kenapa sih? Karena kalau kita lihat emang malam tuh kan suasananya tuh lebih sunyi gitu ya. Nah, kalau sepi, pikiran tuh lebih sering kedengeran. Kadang tuh ada overthinking, maybe kenapa ya kok chatnya dia kayak tiba-tiba dry text. Kenapa ya kok aku udah umur 25 tapi masih gini-gini aja. Kadang mikirin masa depan, kadang takut gagal, takut gak cukup baik untuk orang-orang yang kita sayangin. Atau maybe capek dibanding-bandingin hidup sendiri sama orang lain gitu ya. Tapi emang ternyata yang bikin capek itu bukan hidupnya, tapi seringkali malah kepala kita sendiri gitu, teman Pro 2. Kalau malam ini kamu lagi ngerasa overthinking soal sesuatu gitu ya, coba tulis atau kirim cerita singkat kamu juga gitu ya. Mungkin bisa nih kita ngobrol-ngobrol bareng di malam hari ini, teman Pro 2. Boleh banget, Ara bakal dengerin, Ara bakal ajakin kamu juga ya untuk gabungan, karena aku masih akan hadir sampai nanti jam 11 malam untuk kamu, teman Pro 2.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Di malam hari ini masih ditemenin sama Ratuan Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Hari libur kok buat nyicil kerjaan sih Tuan Pro 2? Ya itu kan libur tuh buat nyantai gitu ya, pengennya sih gitu. Tapi sebagai Gen Z yang kebutuhan liburan dan juga bekerjanya tuh harus sama 50-50 gitu ya, menurut aku juga itu sebuah kewajiban gitu ya, ngebagi gitu ya antara hari kerja dan juga hari libur gitu. Karena tanda-tanda seorang Gen Z sejati ini adalah meskipun kerja, tapi konser juga jangan sampai ketinggalan gitu ya. Apalagi kalau misalnya di tahun ini 2026 gitu ya, itu banyak banget konser, especially di kota Malang, yang mana biasanya juga di hari-hari libur kuliah, pergantian tahun ajaran baru kayak gini nih, bakal banyak banget konser-konser Teman Pro 2 ya di kota Malang. Jadi ya, intens ekonomi, mari kita senangkan diri sendiri sambil tetap menabung gitu ya. Ya capek, tapi memang harus tetap bisa menikmati hidup gitu Teman Pro 2 ya. Karena balik lagi, hidup itu akan seru kalau ada sesuatu yang kita nantikan.

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: dasar nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum.

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 16 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dari Jalan Caripanggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya bagikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, menurut Islam patut dicontoh oleh semua umat muslim, terutama karena Nabi Muhammad SAW mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana artinya menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sederhana berarti juga hidup sesuai kebutuhan dan tidak terbawa dengan kesenangan duniawi yang berlebih-lebihan sehingga terjerumus ke dalam sifat keserakahan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sederhana tidak selalu miskin, tetapi merasa puas, bersyukur dan tidak berlebihan. Sederhana dalam Islam dinamakan qanaah. Hidup yang qanaah akan membawa kebaikan pada kita di dunia maupun di akhirat. Cara hidup sederhana berislam yakni sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Mengutip dari buku Aku Ingin Menjadi Anak Soleh dari Mu'az bin Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus-bagus disebabkan tawadu atau merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan di seluruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Cara hidup sederhana menurut Islam berikutnya yaitu hendaknya kita makan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Ukulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Sederhana dalam kebutuhan tempat tinggal. Istri Rasulullah SAW bernama Aisyah menggambarkan, sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah terdiri atas kulit binatang, sedangkan isinya adalah sabut kurma. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keadaan Rasulullah SAW pada waktu itu benar-benar mencerminkan sikap yang sangat sederhana. Sederhana dalam berpenampilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Lepas diri dari pembelian impulsif. Manusia secara alami terhubung untuk mencari kebahagiaan dengan membeli barang. Kita merasa sedih dan saat berikutnya pesta belanja terjadi sebagai pelampiasan. Alih-alih menemukan alasan ketidakpuasan hidup, kita malah memprioritaskan perilaku pembelian ini. Tindakan ini sebaliknya tidak menambah nilai pada pikiran kita yang sudah tidak puas. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami bahwa keinginan duniawi tidak mengurungi keinginan spiritual kita. Dan dengan demikian siklusnya akan terus berlanjut. Jika tidak membutuhkannya, donasikanlah. Sebagian besar dari kita tahu apa dan berapa banyak yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Segala sesuatu di luar itu hanya menjadi barang yang kita miliki. Kita juga tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Namun, seringkali kita melihat sesuatu yang kita sukai, kita berkata pada diri sendiri bahwa kita akan menyimpannya tanpa bertanya pada diri sendiri apakah kita benar-benar membutuhkannya. Dan jika tidak, kita harus benar-benar menyumbangkannya atau memberikannya sebagai hadiah. Setelah kita sudah mengetahui dan juga menjalankan hidup sederhana, maka kita akan merasakan manfaatnya. Yang pertama, selalu dipenuhi rasa syukur. Sifat qanaah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu memiliki rasa syukur dengan nikmat Allah. Rasa syukur tersebut perlu ditanamkan dalam hati dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Salah satu manfaat memiliki sifat qanaah adalah menjadi orang yang beruntung. Pasalnya, Allah telah memberikan rezeki yang cukup dan adil bagi seluruh umatnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah atau sifat mereka merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, terhindar dari rasa iri dan dengki. Jika seseorang memiliki sifat qanaah atau sifat merasa puas, maka hidupnya akan selalu merasa cukup dan terhindar dari rasa iri atau dengki dengan orang lain. Serta orang yang memiliki sifat qanaah tidak akan pernah menghambur-hamburkan harta kekayaannya untuk disalahgunakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku akan ditimpa penyakit berbagai umat." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat terdahulu?" Rasulullah berkata, "Kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, saling berlomba memperbanyak dunia, saling berbuat najsi atau mengelabui dalam penawaran, saling memusuhi dan saling hasad menghasadi hingga timbulnya sikap melampaui batas atau kezaliman." Hadis riwayat Al-Hikam. Yang terakhir, terbiasa dengan pola hidup sederhana. Sikap menerima yang dimiliki dapat membuat seseorang terbiasa dalam hidup yang sederhana, karena tujuan utamanya bukanlah semata-mata mencari harta dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak tobat.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 dalam berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Irina Natasha. Informasi pertama, kebiasaan album debut Yakin yang penuh cerita personal. Musisi asal Malang Yakin resmi merilis album debutnya bertajuk Kebiasaan pada 12 Juni 2026. Album yang juga berisi 8 lagu ini menjadi langkah penting dalam perjalanan musiknya setelah dikenal lewat beberapa single dan juga proyek Sorai Seroja. Album Kebiasaan menghadirkan cerita personal tentang pengalaman hidup, kenangan, kehilangan hingga proses tumbuh dewasa. Dengan perpaduan nuansa retro pop jazz dan city pop, Yakin menyajikan karya yang hangat dan dekat dengan para pendengarnya. Materi lagu dalam album ini berawal dari catatan pribadi Yakin yang kembali dikembangkan sejak 2025. Karya ini kemudian juga menjadi sebuah memoir musikal yang merekam perjalanan dan perubahan dalam hidup seorang Yakin. Lagu utamanya Purnama mengangkat kisah tak kasih tak sampai yang terinspirasi dari cerita seorang teman. Lagu ini ditulis bersama dengan Vicky Kusma dengan pendekatan lembut dalam menggambarkan rasa kehilangan. Informasi selanjutnya, Jatim Park Group menghadirkan promo khusus menjelang musim libur sekolah 2026, yaitu berupa potongan harga tiket bagi wisatawan yang ingin berlibur di Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group Titik S. Arianto juga mengatakan promo diskon hingga 10% berlaku untuk pembelian tiket secara daring, yaitu melalui situs resmi perusahaan pada 15 hingga 21 Juni 2026. Promo ini berlaku berbagai destinasi wisata di bawah naungan Jatim Park Group dan dihadirkan juga untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan selama periode musim libur sekolah.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dede lagi main apa?
5: Lagi main ini.
4: Main ini, apa namanya ini? Namanya Pazel. Apa namanya?
5: Pazel.
4: Pazel. Ini huruf U.
5: U.
4: Ini huruf N.
5: Ini N.
4: Kalau yang ini B. Mana B?
5: Enggak ada B.
4: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
6: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Hari ini tahun 2022, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 gitu ya.
1: Tayang tak sejalan asal.
0: Yang pasti buat kamu yang pagi hari ini juga kemarin udah libur sehari gitu kan tanggal merah. Sekarang harus balik lagi ke kantor dengan segenap aktivitas yang sudah menanti. Semoga apapun itu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Karena udah pasti ya tahun 2022 kalau hari-hari itu kayaknya berat banget gitu kalau misalnya hari kerja. Tapi kalau hari libur tuh kayaknya can't wait teman 2022, kayaknya gak bisa ditunggu, gak bisa. Ini ya, kita gak bisa menunggu hari libur, kayaknya udah pengen aja terus tiba-tiba hari libur. Oke, baiklah. Yang pasti pagi hari ini akan ditemenin sama Irena Tasya sampai di jam 9 pagi nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi yang bakal aku bagi. So, pastikan tetap bersama dengan RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum festival